WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pemama bahsaudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang Bapak Mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada

0: Abu Endelio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofain Mamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa, karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu gerakan itu memperagakan sebuah perang sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh, artinya itu sedikit ya kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perempuan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi. Sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu itu lagu ngaran, nah, judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimu sehe Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari, dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra dewa matahari. Jadi kalau sudah bilang putra dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, nama menyebut itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukuran-ukurannya. Hmm. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni, giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin, yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya, macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja, saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena ada pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal banget. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena apa namanya, ya dia memiliki ada lah jadi ya sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Hai, laskar anafwa marilong sa poka kilindoto sa vunu ilamora sa rada mina masa kajundara masu ibar.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, mahasiswa Universitas Timor Unimor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, melaksanakan praktek kerja mahasiswa PKM di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, yang berlangsung selama 3 minggu. Dengan mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan kooperasi desa Merah Putih dan analisis potensi serta peluang dan tantangan menjadi poin utama bagi PKM Unimor untuk menyelaraskan segala potensi dan tantangan sekaligus memberikan masukan konstruktif sebagai upaya nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ke informasi berikut, upaya pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menangkap dolar dari negara tetangga Timor Leste hampir mendekati realisasi karena pasar lintas batas di PLBN Napan, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU rencananya akan di-launching pada 14 Agustus 2026 mendatang. Kepastian ini membuka pasar lintas batas di wilayah yang berbatasan dengan distrik Oikuse, negara Timor Leste, yang diketahui dalam rapat koordinasi lintas batas yang digelar pada Selasa 28 Juli yang lalu. Rapat koordinasi lintas batas ini digelar di ruang rapat Wisma Indonesia PLBN Napan dan dihadiri oleh Kepala PLBN Napan Don Gaspar, staf khusus Bupati TTU bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif H. Fahmi H. Abdullahi, staf khusus Bupati bidang Hubungan Masyarakat Pembangunan dan Investasi Elias Koa, pimpinan OPD Pemda TTU Camat Bikomi Utara, pihak kepolisian, tokoh masyarakat serta pelaku UMKM. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona. Ketemu lagi pagi ini di obrolan kita Indonesia. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, saat ini ketong tentunya banyak sekali mengikuti perkembangan-perkembangan tentang perubahan-perubahan yang terjadi ya pada lingkungan, begitu, kekeringan, cuaca yang sudah menentu, berkurangnya sumber air hingga kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Namun Bapak Mama, Bapak Saudara, tentunya ada selalu ada solusi, begitu ya. Salah satunya melalui solusi berbasis alam untuk memulihkan lingkungan dan memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri. Dan hari ini Kotong akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Kakak Ika Niyati Sandili yang merupakan koordinator Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL Kabupaten Tetes dan Timur Tengah Utara, yang selama ini tentunya aktif mendampingi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan bambu berkelanjutan. Kita langsung menyapa Kakak Ike dari Zoom-nya RRI Kupang. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Kakak, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Terima kasih banyak Kak Ike sudah bergabung bersama kami di Zoom-nya RRI Kupang ya. Untuk kesempatan pagi ini, kita berkenalan dulu dengan Kak Ike yang merupakan koordinator, begitu Kak Ike, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari YBLL Kabupaten Tetes dan Timur Tengah Utara. Mungkin bisa diceritakan dulu sekalian perkenalan Kak Ike untuk katong semua tentang YBLL itu sendiri.
2: Oke. Halo semuanya, salam kenal, saya Iker. Saya koordinator Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga Timur Tengah Selatan. Jadi dua kabupaten di Pulau Timur untuk Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Nah, saat ini saya di Timur sudah sekitar 2,5 tahun untuk sama-sama mengerjakan dan bekerja bersama masyarakat di program Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Saya aslinya dari Sulawesi Tengah, lalu ke NTT untuk mengerjakan proyek lingkungan. Seperti itu kira-kira, Kak.
1: Wah, sudah 2,5 tahun ternyata jadi orang Kupang, orang NTT begitu ya, Kak Iker ya, dan jauh-jauh ya dari Jawa ya. Kak Iker sendiri ini yang memotivasi Kak Iker untuk terjun ke dunia lingkungan, mencintai lingkungan, itu seperti apa Kak Iker?
2: Iya, jadi sebenarnya dari kuliah kita, saya dan beberapa kawan-kawan juga pernah aktif di komunitas yang dengan isu lingkungan, tetapi karena kami di Sulawesi itu pesisir ya, jadi sebenarnya sama kayak Kupang juga, mirip-mirip lah sama kayak Kupang, isu lingkungan tapi ke pesisir. Lalu semangat bekerja di lingkungan atau bekerja di isu-isu lingkungan ini yang bikin saya coba melirik atau mencari kesempatan untuk bersama-sama dengan lembaga lain begitu. Dan ketika ada Yayasan Bambu, saya pikir yayasan yang sangat menarik, cocok juga untuk passion saya dan melanjutkan kerja-kerja di isu-isu lingkungan. Jadi ketika bergabung dan mendapatkan kesempatan untuk bersama Yayasan Bambu, jadi sebuah kesempatan besar untuk saya, seperti itu. Jadi dari kuliah hingga sekarang, dan berharap ke depan masih terus konsisten untuk bekerja di isu-isu lingkungan, seperti itu.
1: Luar biasa Kak Iker, memang ini sudah dari awal gitu ya, mencintai lingkungan, sudah terlibat juga dengan komunitas yang berkaitan dengan isu lingkungan. Ini sudah 2,5 tahun di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara ya, Kak Iker, benar ya. Nah, ini kalau Kak Iker sendiri melihat tantangan lingkungan apa yang paling mendesak yang sedang dihadapi masyarakat di dua kabupaten ini nih, Kak Iker?
2: Ya, kalau di TTU dan TTS di Timur ya, Pada dasarnya sebenarnya mirip ya, dari Kabupaten Kupang, lalu tim TTS, TU, Malaka Belu punya tantangan yang mirip-mirip. Meski sebenarnya sih belum terlalu lama ya di sini, karena memang di 2 tahun itu banyak bergeraknya di TTU, lalu ini baru dalam hitungan bulan kita coba untuk ekspansi juga ke TTS biar berbarengan. Tapi hemat saya melihat tantangan utamanya termasuk ketika pertama kali saya datang juga adalah kekeringan, lalu sumber air bersih, dan ya itu yang paling utama sih, apalagi ketika musim panas atau musim kering itu berimbas ke air, ketersediaan air bersih, lalu itu juga yang menyebabkan sumur-sumur bor, lalu sungai-sungai berkurang debit airnya, bahkan kemudian mengering. Jadi tantangan yang kemudian saya ambil dalam waktu yang cukup singkat ini adalah persoalan kekeringan, persoalan ketersediaan air yang tidak merata, bahkan

0: alam ini adalah bagaimana kita mengerjakan hal-hal atau kita mengatasi persoalan lingkungan dengan kembali ke alam atau dengan hidup selaras dengan alam seperti itu. Nah, dengan tantangan yang ada di Timor saat ini, kami melihat masalah kekeringan, masalah air. Sebenarnya alam sudah menyediakan solusinya. Kalau kita dahulu tuh orang-orang tua kita yang ada di sini, mereka menanam beberapa tanaman atau beberapa pohon yang memang bisa memunculkan sumber mata air atau memulihkan air. Jadi kita bisa mencoba untuk kembali ke alam dengan cara mengambil pengetahuan tradisional itu untuk menanam kembali pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang memang bisa membantu untuk merestorasi air atau memulihkan air. Nah, salah satunya juga dengan bambu, Kak. Jadi, dengan kita menanam bambu, kita kembali ke alam, kita punya banyak bambu, kita menanam kembali bambu, memperbanyak bambu, terutama di sumber-sumber mata air, di tempat-tempat yang kering, bahkan juga di titik-titik longsor. Oh ya, di TTS juga ada beberapa titik, beberapa lokasi dan desa juga yang sangat rawan longsor. Jadi, ketika kembali ke alam, kita membawa bambu untuk menanam di titik-titik longsor, di titik-titik mata air yang kering, itu bisa membantu merestorasi kembali lahan yang kering atau merestorasi kembali, memulihkan kembali tanah, dan itu bisa bikin kita bisa panen kembali mata air, seperti itu sih kira-kira.
1: Oke, jadi kalau kita lihat bahwa bambu ini punya manfaat yang luar biasa ya untuk konservasi tanah dan air ya, Kak
0: Ya,
1: Ike ya.
0: betul.
1: Ini kalau dari YBLL sendiri, program-program seperti apa begitu yang sudah dikerjakan di dua kabupaten ini?
0: Ya, kalau di sebenarnya Yayasan Bambu ini mulai bergeraknya di Flores ya Kak, di Flores.
1: Flores ya.
0: Oh ya, jadi kita sudah sekitar kita hadir Yayasan Bambu hadir di tahun 93-94, lalu sudah bergerak juga di Flores dan masif sekali dengan program menanam bambu. Kalau mungkin kakak dan teman-teman pernah melihat tagline Mama Bambu kita sebutnya, dan itu kita mulainya di tahun 2021 dan mulai di Flores. Jadi biasanya di NTT kita tahu mama-mama yang terlibat atau desa-desa yang terlibat dengan Yayasan Bambu, memang kita banyaknya bergerak dengan perempuan sebagai penerima manfaat utama perempuan. Jadi kita sebutnya Mama Bambu. Dan di Timor kita baru ya 2 tahun setengah kurang lebih bergerak dengan mengaplikasikan atau implementasi juga dari Flores. Kita sudah melihat perjalanannya juga sudah lumayan sekitar 5 tahun. Lalu kita mencoba di Timor ini seperti apa kalau kita mereplikasi program-program yang ada di Flores. Jadi di awal itu kita menanam bambu dengan mengajak mama-mama sebagai aktor utamanya untuk menanam bambu, membibitkan bambu dulu Kak. Jadi kita budidaya bambu, mulai dari pembibitan, lalu penanaman bambu, lalu kemudian kita melihat bagaimana potensi bambu, apakah kemudian bisa kita jadikan sebuah usaha kecil atau tadi untuk membantu memberikan pendapatan tambahan kepada mama-mama. Lalu kita melihat juga ternyata bambu juga potensial juga buat selain buat lingkungan, buat tadi ekonomi juga, pangan lokal juga, lalu kerajinan sampai kemudian kebangunan. Tapi kita bertahap sekali. Kalau di Flores kita sudah lumayan ada di middle, di tengah-tengah, tapi di NTT khususnya di Timor, di TTO dan TTS kita baru sampai di tahap penanaman Kak. Jadi kita pembibitan, lalu kemudian kita penanaman. Nah, setelah penanaman itu, baru kemudian kita berembuk lagi bersama kelompok dampingan dan desa dampingan untuk sama-sama melihat apa sih yang bisa kita follow up kembali atau apa sih yang bisa kita tingkatkan kembali sebagai program bersama. Jadi tidak hanya Yayasan Bambu yang memotori terus, tapi desa masyarakat juga bisa begitu.
1: Oke, dimulai dari penanaman bambu dulu. Ini ada sekian banyakkah yang ditanam di sana, Kak Iker?
0: Ya, kalau di TTU kemarin kita sudah menanam bambu sekitar, kita membibitkan 9.000 bibit bambu, dan ada yang tersebar, beberapa kemudian kita bawa, kita support beberapa kegiatan di Timor untuk menanam. Lalu yang kita tanam di wilayah TTU itu untuk program yang sama, itu kemarin kurang lebih ada 5.000 bibit yang sudah kita tanam di lokasi perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok tani hutan. Seperti itu. Jadi kita sudah tanam di sekitar 35 hektar lebih tanah dalam kawasan perhutanan sosial. Tujuannya yaitu untuk merestorasi lahan sembari kami terus membibitkan bambu. Jadi mama-mama dampingan kita yang kemarin ikut program pembibitan dan juga penanaman sekarang

0: bibitkan bambu pelan-pelan untuk kebutuhannya sendiri di kebun, selain kebutuhan bersama Yayasan Bambu, dan untuk ketika ada yang ingin membeli bambu, mereka bisa mengontak mama-mama bambu.
1: Oke, ya. Berarti ada edukasi yang bagus ya kepada masyarakat ya sampai terbentuknya mama-mama bambu ini ya, Kak Ikar ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, berarti untuk masyarakat di sana juga sudah mulai melihat ya potensi dari bambu ini sebagai sumber pendapatan baru bagi mereka.
0: Betul, betul. Jadi, seperti tadi kakak sampaikan, kita awal memang bahkan seperti sekarang di TTS, kita 2 bulan, kita belum mulai program sama sekali karena memang kita masih survei, kita masih penjejakan, karena kita ingin memulai sebuah program dengan pemahaman yang sama. Kalau program ini bukan hanya program Yayasan Bambu atau semacam program satu lembaga khusus yang tidak sustain atau tidak berkelanjutan. Jadi kita ingin semua pihak, desa, masyarakat juga menjadikan program ini jadi program bersama, begitu Kak. Jadi di awal itu kita pendampingan, kita pelatihan dulu pembibitan, kita latihan buat motong cabang dan lain sebagainya, karena sedikit berbeda Kak. Kalau biasanya orang-orang tua kita memang menanam bambu, tetapi dahulu mereka menanamnya ngambil dari rimpang. Jadi dalam satu rumpun hanya ada 1-2 rimpang yang bisa kita ambil ketika musim hujan. Tetapi dengan cara kita pakai metode stek. Jadi kita pendampingan dulu, kita belajar dulu rumpun bambu, bahkan kita mengenal kembali rumpun bambu, kita melihat ada berapa jenis rumpun bambu yang ada di wilayah desa, di wilayah kabupaten, dan di wilayah NTT. Lalu kita kerucutkan kembali di wilayah kita ada bambu apa saja yang potensial buat konservasi, yang potensial buat anyaman, kita membagi itu. Jadi memang proses belajarnya cukup panjang sampai berbulan-bulan, paralel juga. Jadi setelah pelatihan, kita bambu itu tidak langsung ditanam. Setelah pelatihan, kita masih pengambilan bibit, lalu karena kalau 9.000 juga cukup banyak, jadi butuh 2-3 bulan untuk selesai. Lalu setelah penanaman bibit, di kita koker atau kita taruh di polybag, kita masih menunggu lagi dia tumbuh 4-6 bulan baru kemudian bisa ditanam dengan beberapa indikator tambahan. Jadi masa menunggu itu kita akan gunakan untuk masa belajar lagi Kak. Jadi kita kembali lagi belajar pengenalan bambu. Jadi para anggota-anggota kelompok nampingan kita juga memahami bambu tidak sekadar sebagai sebuah proyek dari yayasan dan juga bekerja sama dengan misalnya daerah dan juga KPH atau lembaga-lembaga lain, tetapi mereka juga memahami betapa pentingnya bambu untuk kehidupan sendiri. Jadi kalau kami istilahnya menanam bambu di kepala baru kemudian bambu di tanah. Jadi kita doktrin dulu ya, kita doktrin tanda kutip dulu supaya semua orang memahami persoalan bambu itu. Jadi ketika misalnya kita bergerak kayak sekarang TTU, kami bergerak ke TTS dengan staf yang terbatas. Mereka di TTU sudah bisa mandiri Kak, sudah bisa mulai pelan-pelan mengambil bibit, sudah bisa pelan-pelan merawat rumpun bambu. Jadi kami tidak tiap hari yang harus standby di desa seperti itu Kak.
1: Oke. Jadi sudah ada tinggal pengawasan begitu ya Kak Iker ya. Ini untuk bambu-bambu ini sendiri sekian banyak ini proses perawatannya itu apakah rumit atau terbilang mudah nih Kak Iker?
0: Ya, sebenarnya susah-susah gampang kita istilah. Nah, kita susah sebenarnya mudah, kita bilang mudah juga enggak mudah amat itu ya. Jadi kita membagi dua proses perawatan. Perawatan saat kita pembibitan dan juga perawatan ketika kita penanaman. Nah, kalau pembibitan kan kita setelah ambil steknya, potong cabangnya, lalu tanam di polybag, kita ada masa perawatan 4-6 bulan. Sederhananya atau kalau kita hemat-hemat, kita cukup menyiram. Jadi bambu itu mudah untuk tumbuh, kita cukup menyiram dengan air. Tetapi kadang-kadang juga tergantung geografisnya, tergantung desanya, apakah desanya benar-benar kering, atau misalnya kalau kita di daerah Biboki, itu cukup kering dibanding kita misalnya di daerah Eban ya, gitu. Jadi perlakuannya akan berbeda. Nah, kita cukup menyiram pagi dan sore, perlu kita memberikan pupuk alami, siram misalnya kita memanfaatkan limbah-limbah dapur, air bekas cucian beras misalnya, atau kompos-kompos daun, kita bisa gunakan itu. Hanya perlu untuk perhatian saja sih, memperhatikan pagi dan sore, karena dia bibit bambu ketika masih muda dia rentan, ibaratnya seperti anak-anak lah Kak. Jadi kalau masih kecil kan kita perlu pendampingan, perlu perhatian khusus. Ketika sudah besar kita sudah mulai bisa membiarkan. Nah, ketika bambunya sudah tunas, sudah mulai berdaun, nah itu tingkat perhatian kita mulai berkurang. Mungkin kita hanya perlu memperhatikan kalau kalau ke dalam kondisi lembab atau ketika musim hujan atau hujan mulai datang, kita bisa menyiramnya di beberapa kali seminggu. Tapi di awal itu kita benar satu hari pagi dan sore, dan itu tidak boleh. Misalnya kalau daerah Bigoki karena dia cukup panas, kita atau daerah Kupang misalnya, kita harus menyiramnya jam 6, jam 7 pagi begitu. Jam 8, jam 9 itu kan matahari sudah tertawa ya.
1: Iya, iya.
0: Jangan menyiramnya tengah hari, kita tahu sudah panas, itu akan bikin bambunya, bambu kita stres. Begitu juga sore, kita perlu menyiramnya sudah matahari sudah turun, jam 5, jam 6 sore gitu. Nah, kalau sudah mulai tumbuh, sudah mulai berdaun, kita mulai berkurang lagi perhatiannya. Lalu ketika mau tanam, nah mau tanam itu peralatannya justru beratnya ditanam, karena kita rata-rata menanamnya di areal perhutanan sosial, di kawasan hutan yang rata-rata juga jauh dari kawasan pemukiman. Lalu banyak ternak, sapi atau bahkan ada babi hutan. Jadi yang kita rawat justru itu dari gangguan-gangguan hewan-hewan liar atau tanaman liar. Lalu kalau kita tanam di musim panas itu memang effort sekali kak, kita perlu banyak perlakuan. Misal kita harus pakai hidrogel untuk nanam di dalam lubang tanamnya, lalu kita butuh kompos, baik baik pupuk kompos maupun pupuk kandang begitu. Kita banyak perlakuan, lalu kita perlu menyiram juga. Nah, berarti perawatan ini kita perlu menyiasati sih kak, jadi tanamnya di musim hujan, lalu mungkin kita perlu pagari biar aman dari ternak, seperti itu. Jadi disarankan memang nanamnya di musim hujan. Jadi ketika setelah musim hujan, bambu-bambu yang kita tanam sudah mulai bisa survive. Jadi sonde harus dijaga tiap hari, atau tiap hari bapak mama ke kebun untuk lihat bambunya. Sonde harus seperti itu, mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, karena dia akan sama seperti tanaman lain atau kayu pohon-pohon, tanaman pohon lain sih kak.
1: Wah, mendengar cerita dari Kak Iker ini saya membayangkan, wah, mau bilang susah juga susah, ya, gampang juga tidak gampang-gampang amat ya, gitu ya Kak Iker ya.
0: Betul.
1: Iya, luar biasa ya untuk perjuangan menanam tanaman bambu ini sendiri. Nah Kak Iker, kalau waktu awal-awal mungkin bisa diceritakan juga ini awal edukasinya kepada masyarakat itu tentang bagaimana pelestarian lingkungan, menjaga hutan, sampai ke penanaman sekian ribu bambu ini, ada tantangan seperti apa begitu? Apakah respon dari masyarakatnya oke? Atau ada masyarakat yang menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang terlalu penting begitu Kak Iker?
0: Ya, ya. Memang tantangan utamanya karena memang saya dari luar. Saya memahami karakter masyarakat timur juga PR banget Kak. Karena di awal-awal kita perlu observasi banyak ya untuk bagaimana melihat karakternya masyarakat. Lalu karena di salah satu syarat kita memilih desa itu ada bambunya dan ada wilayah hutannya. Baik yang sudah terkelola ataupun belum, baik yang sudah ada SK-nya ataupun belum. Lalu baru kemudian ke masyarakatnya. Nah memang ketika kami awal-awal itu Kak, ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga, lalu ada yang apatis, ada yang bahkan masuk dari banyaknya masyarakat, misalnya hanya 30-an atau 20-an yang masuk dalam kelompok untuk kita bekerja bersama dan belajar bersama. Tetapi dalam perjalanannya ada proses seleksi alam, jadinya hanya 10 orang, dari 10 orang itu yang benar-benar loyal mungkin sekitar 6-7 orang begitu. Dan di luar dari mereka ini yang baik, yang di awal yang 20-an orang ini misalnya, itu banyak yang underestimate lah begitu. Yang tidak percaya kalau yang kita lakukan ini adalah bermanfaat. Karena kayak apa sih potong bambu, potong cabang bambu, lalu tanam, koker, begitu. Mending pergi urus kebun, mending urus tanaman, urus sayur, urus kemiri, gitu ya. Apalagi mau panen lah. Nah itu banyak kemudian yang menertawakan juga, kayak yang kalian lakukan itu sia-sia. Tapi kita tetap bekerja, terutama yang loyal ini ya. Karena tadi di awal sudah ada proses doktrinisasi ya, kalau bambu ini manfaatnya dan sebagainya. Dan biasanya yang masuk doktrinnya adalah masyarakat yang memang punya pengetahuan tradisional atau punya pengalaman masa lalu. Misal orang tua kita, bayi-bayi mereka itu juga pernah menanam bambu, lalu merecall kembali istilahnya, ternyata dulu rumah kita bambu semua, ternyata dulu kita menggunakan bambu, sekarang tidak ada, bahkan bambunya habis dibakar ya begitu. Nah jadi kita membawa pengetahuan itu, sebenarnya pengetahuannya sudah ada kak, cuman kita memunculkan kembali, jadi bapak mama itu jadi, oh iya ternyata benar juga ya, oh ternyata manfaatnya juga banyak ya. Lalu kita membawa modernisasi, misalnya inovasi-inovasi ke kerajinan-kerajinan. Kalau dulu memang ada meja, ada kursi, bahkan ranjang dari bambu, sekarang juga ada tapi lebih dipoles, lebih cantik. Jadi papa mama juga melihat kayak, oh iya ternyata bagus juga ya, ternyata kembali kembali ke alam, kembali ke solusi berbasis alam juga salah, tidak ada ruginya. Dan papa mama ini yang jadi pondasi, Kak. Mereka ketika anggota lain banyak omong, istilahnya kita ya di timurnya ada banyak omong, omong kosong, Kak. Papa mama ini justru yang jadi tameng begitu. Jadi kami, apalagi saya yang orang baru ini yang sudah mengerti juga persoalan di desa, nanti papa mama ini yang akan menjadi tameng, lalu membantu menjelaskan, lalu membantu meluruskan, seperti itu. Bahkan mereka yang akan bersiap mengambil alih, misal dalam satu kelompok itu ada anggota kelompok yang mundur karena memang ada kasus, bukan kasus sih, ada satu case yang anggota kelompoknya ini pergi merantau ke Kalimantan. Jadi siapa yang buat bambu-bambunya? Jadi bapak mama tadi yang dari awal sudah sangat pro dengan kita, sudah mengerti persoalan bambu dan memang punya visi yang sama mengembalikan bambu dalam kehidupan kita, kembali ke solusi berbasis alam itu. Mereka yang kemudian merawat bambu-bambu itu dan mau bertanggung jawab kalau ada anggota kelompok yang rewel lah, istilahnya seperti itu. Jadi memang tantangan utama itu meyakinkan masyarakat, Kak. Sama seperti konsep kehidupan filosofi bambu lah istilahnya. Bambu itu dia hidup menguatkan perakaran dulu, menguatkan bagian bawah dulu, fondasi dan dasarnya, baru kemudian dia tumbuh tinggi, berimbun, berdaun dan memberikan manfaat ke alam dan kepada makhluk hidup lain. Nah, di proses pendampingan kita juga sama. Di awal memang kita berdarah-darah ya istilahnya untuk memahamkan kepada masyarakat, ada yang mundur, ada yang juga pemerintah desanya juga menyetujui secara verbal, tetapi secara kalimat begitu, secara peraturan, tapi ketindakan masih kurang, kita masih perlu pendekatan. Nah, itu yang kita lakukan, Kak. Kita menguatkan dulu fondasi dan akarnya supaya proses perjalanan dan pertumbuhannya jauh lebih mudah, walaupun sampai sekarang juga masih penuh tantangan. Karena kita berharap program ini jadi program bersama begitu. Desa juga memberikan perhatian penuh karena juga sudah ada buktinya, sudah terlihat, tapi memang ya jadi PR besar karena secara umum bambu itu tidak semua orang memahami persoalan potensi dan lain sebagainya sih, seperti itu. Tapi kami yakin perlahan-lahan ketika mereka mulai melihat manfaat bambu, atau kalau mama-mama di desa itu bilang kalau mereka sudah mulai menerima keuntungan secara ekonomi, mama-mama yang lalu menolak program itu mulai cemburu ya, mulai bergabung begitu. Nah, seperti itu sih kira-kira kata tantangannya.
1: Oke, wih, luar biasa sekali ya Kak Iker ya. Ini awalnya sangat-sangat tidak mudah ya, karena membuka wawasan orang begitu agak susah juga, apalagi mereka yang sudah punya pemikiran tersendiri begitu ya Kak Iker ya. Namun kalau kedepannya mereka merasakan manfaat, pasti akan sangat baik sekali ya, karena lebih banyak orang lagi yang mengetahui tentang potensi-potensi yang dihasilkan dari bambu ini sendiri. Nah, berarti kalau awalnya dari tadi Kak Iker cerita, ini peran dari tokoh-tokoh lokal itu juga sangat penting begitu ya Kak Iker ya. Ya, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat juga untuk terus menjaga lingkungan. Baik, iya Kak Iker, mungkin kita buka kesempatan untuk pendengar, mungkin ada yang ingin bertanya ya di WhatsApp-nya Pro4 0811 3820 1043, atau di 0380 833 499. Pendengar pagi hari ini kita berbicara tentang solusi berbasis alam atasi krisis lingkungan ya. Jadi ini tentang bambu begitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu potensi-potensi yang bisa didapat begitu dari bambu begitu. Nah, Kak Iker, kita buka juga di WA, telepon, dan juga kita lagi live YouTube. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung komen di YouTube-nya RR Kupang. Dan kita break sebentar dulu Kak Ike, sambil menunggu ada yang ingin berpartisipasi bersama dengan kita begitu ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, kita menunggu kesempatan, membuka kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama kami di interaktif ya, di obrolan kita Indonesia pagi hari ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kak Rona. Kita lanjut lagi di obrolan kita Indonesia ya. Solusi berbasis alam atasi krisis lingkungan bersama dengan Kakak Iker Niyati Sandili yang merupakan koordinator Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk Kabupaten TTS dan juga TTU. Baik, Kak Iker, kita cerita lagi begitu ya. Dan sebelumnya ini Kak Ega mungkin sudah ada yang bertanya kah dari Instagram, dari media sosial ya, atau dari YouTube-nya RRI Kupang untuk Kak Iker. Ya baik, ada pertanyaan Kak Iker, mungkin langsung saya bacakan. Ini dari @arsinta22, selamat pagi Kak Iker. Boleh diceritakan nih kakak, pengalaman apa saja nih paling memorable selama mengabdi di NTT? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa lama usia panen bambu untuk dapat digunakan? Begitu. Dan adakah rencana pengembangan ke kabupaten lain di NTT?
1: Iya. Oke, Kak Jin. Izin langsung menjawab ya, Kak Jin. Ya, jadi kalau kita pertanyaan yang pertama dulu, kalau ke pengalaman paling memorable, kalau secara pribadi ya, maksudnya pengalaman secara pribadi dan secara keseluruhan yang sonde harus tentang bambu itu sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang bersinggungan langsung dengan bapak mama yang ada di desa, karena secara budaya kan berbeda. Jadi justru yang memorable sekali ada masa-masa di sela mengerjakan proyek bambu atau mengerjakan pembibitan bambu, kita berinteraksi dan itu menurut saya semuanya sangat-sangat memorable, sangat-sangat saya ingat, dan itu jadi hal-hal lucu. Misal perbedaan kalimat, perbedaan bahasa, atau ada beberapa bahasa yang apa ya, yang saya loading dulu, bahkan sampai sekarang juga saya loadingnya berbeda. Jadi ke TTU juga berbeda, ke TTS juga berbeda. Namun yang berhubungan sekali dengan saya secara pribadi itu, karena saya Muslim, lalu di desa dampingan kita yang 100% Katolik, secara kehidupan beragama itu bikin saya terenyuh, karena bapak mama juga mencari tahu apa yang saya makan, apa yang tidak saya makan. Nah, kemudian mereka menyiapkan satu ruang khusus untuk saya berdoa. Mereka memindahkan patung-patung Bunda Maria atau yang berhubungan dengan kekatolikan seperti itu, lalu yang rosario tapi besar-besar itu sih yang itu, lalu kadang juga tanda salib juga mereka hilangkan. Jadi benar-benar ketika di desa mereka tidak hanya menganggap saya sebagai pendamping yayasan atau istilahnya mitra begitu, tapi juga menganggap saya sebagai keluarga seperti itu. Bahkan juga ada satu masa ketika di daerah Biboki saya sholat dan tiba-tiba ada sajadah di tengah desa begitu, yang nggak ada Katolik ya, dapat yang Muslim juga cukup jauh, lalu ada sajadah yang ternyata belakangan disiapkan sama mama tempat saya menginap begitu, langganan saya menginap lah, salah satu mama mama pelopor bambu lah, pelopor desa bambu. Jadi itu sangat memorable sekali. Lalu di NTT ini menurut orang-orang dan saya rasakan sendiri tingkat toleransinya sangat tinggi ya, dan saya sangat bersyukur tentang itu. Jadi itu memorable sekali bagi saya dengan spiritual ya, hal-hal yang sebenarnya kita lakukan secara pribadi dan sendiri tapi orang-orang mampu melihat itu sih. Lalu makanan ya, mereka sangat menjaga sekali, jangan jadi no worry soal halal haram, karena mereka juga tahu, mereka juga belajar dan mencari tahu. Bahkan mereka kadang bertanya ke kita, termasuk juga misal saya membawa tamu dari kantor atau dari mitra, mereka mengkonfirmasi dulu kayak, oh bapak ini bisa makan ini, bapak ini apa pantangannya dan sebagainya. Jadi mereka menjadikan kita sebagai keluarga mereka sendiri, seperti itu sih. Lalu yang kedua soal masa panen bambu ya, kapan usia. Jadi berbeda, tergantung peruntukannya buat apa. Kalau buat kerajinan atau kita buat tadi menanam bambu, membibitkan bambu, kan kita menebang dari batang bambu ya, dari lonjor, karena kita pakai metode stek cabang dan juga stek batang ataupun stek lonjor. Pokoknya kita pakai metode stek. Nah, kita akan memanen bambu untuk pembibitan atau untuk anyaman itu kira-kira bambu yang berusia 2 tahun. Bambu yang masih muda. Tetapi kalau kita pakai buat misalnya buat konstruksi, buat bangunan, buat Buat rumah, buat pagar, sebaiknya kita memanen bambu di usia 3,5 tahun ke 4 tahun begitu. Pokoknya di atas 3,5 tahun. Jadi tidak memanen yang masih muda, kecuali untuk tadi, untuk pembibitan atau untuk anyaman. Dia kita panen di usia 2 tahun. Dan kalau untuk penanaman dan anyaman, kalau kita panen yang tua, misal usia 4 tahun, 5 tahun, itu susah untuk melenturkan anyaman bambu itu. Jadi memang kita melihat lagi peruntukannya untuk apa. Lalu ada selain usia bambu, kita perlu memperhatikan kondisi rumpun bambunya sehat atau tidak. Kalau rumpun bambu yang sehat seperti apa. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan itu yang kita sampaikan ke mama-mama di desa. Jadi mereka tidak lagi asal menebang bambu, kalaupun mereka menemukan rumpun bambu yang sudah terlanjur hampir mati, jadi mereka perlu merawat kembali rumpun bambunya. Seperti itu, Kak Jen.
0: Oke, itu dua pertanyaannya tadi ya. Yang terakhir tuh Kak Ike, ada rencana untuk pengembangan ke kabupaten lain atau tidak nih di
1: Oh ya, NTT? Betul. Pengembangan ke kabupaten lain baik TTU atau TTS, sebenarnya kita membuka diri, Kak. Jadi memang wilayah proyek pilot proyek kita dari Yayasan Bambu biasanya satu kabupaten satu desa di awal. Lalu kemudian nanti melihat perkembangan sejauh apa tingkat keberhasilannya, misalnya di 1 tahun atau 2 tahun, lalu apakah ada peluang untuk bergeser ke kabupaten lain atau ke desa lain. Tetapi proses melihat peluang pengembangan di desa lain, itu kita lihat lagi indikatornya. Misalnya desanya sangat potensial, misalnya masyarakatnya sangat pengen sekali, mau sekali, atau pemerintah desanya pengen membuka kerjasama, kita terbuka untuk itu. Misalnya kerjasama-kerjasama mandiri. Salah satu contohnya kemarin kita bekerja juga, kita berjalan bersama juga dengan Malaka. Kabupaten Malaka, ada satu desa di Kabupaten Malaka yang diinisiasi sama pemerintah desa. Jadi kalau dari Yayasan Bambu kan inisiasinya dari kami. Kami yang memetakan, oh desa-desa apa, kami yang melihat pakai peta GIS atau drone, melihat oh wilayah PS ini ada, wilayah kehutanan ini ada, potensial, kita bisa bersama-sama masyarakat mengelolanya. Lalu ada, itu satu hal kalau dari Yayasan Bambu. Yang kedua dari mitra, misalnya kalau tadi konteksnya di desa, satu desa yang ada di Kabupaten Malaka, mama desanya yang mengontak kami. Mereka pengen belajar, mereka pengen minta difasilitasi di desanya, lalu merencanakan kerjasama. Jadi kita datang membantu memfasilitasi. Jadi polanya sama, akan seperti desa di Biboki atau seperti desa di TTS. Di Malaka juga kita melakukan hal yang sama. Yang berbeda adalah inisiasi awal. Kalau inisiasi awal berarti dari pemerintah desanya yang akan mengkonsep, misalnya terkait anggaran dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa misalnya sharing budget, begitu. Kita bisa sharing budget. Atau ada mitra atau NGO lain, LSM lain yang pengen bekerja bersama untuk program bambu atau mengiriskan, mengawinkan program, misalnya programnya program air, cocok nih buat nanti pengembangan bersama bambu, karena bambu mampu merawat mata air, mampu memulihkan air, dan mampu menjaga kestabilitas air, begitu. Jadi kita bisa kerjasama, jadi kami terbuka, kalau mau mengajak kerjasama bisa, kita nanti bisa didiskusikan, atau bahkan komunitas-komunitas kecil, seperti sekarang saya ada di Napan, kita sedang coba menggagas bersama satu komunitas literasi, komunitas kecil juga yang baru memulai gerakannya belum lama, satu program literasi iklim bersama anak-anak dan pemuda. Jadi kita bebas nanti kakak mereka, bapak mama bisa mengontak kami untuk kira-kira peluang kerjasama apa yang bisa kita kerja bersama-sama. Tadi juga nyambung dengan kajian juga hal-hal yang bisa kita lakukan di NTT, seperti itu, kolaborasi-kolaborasi kecil. Seperti itu, Kak Jen.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Iker ya. Itu dia tadi ya, 3 pertanyaan dan sudah dijawab oleh Kak Iker. Nah, tadi saya tertarik juga dengan Kak Iker katanya ada mama-mama bambu begitu di dua kabupaten ini yang dilibatkan. Apakah selain mama-mama, anak-anak muda juga dilibatkan begitu ataukah tidak nih Kak Iker?
1: Ya, anak muda secara nggak langsung terlibat ya Kak, karena di desa rentang usianya dari usia yang penting dia tidak masuk usia anak-anak gitu. Jadinya akan eksploitasi anak gitu ya. Tetapi kalau anak-anak kecil misalnya tadi kita masuknya ke PAUD. Kemarin kami ada salah satu program namanya Bambu Goes to School. Jadi kita ke PAUD, ke SD, ke SMP dan SMK. Pokoknya pesertanya atau sasaran pesertanya adalah anak-anak atau usia anak. Jadi kita maksudnya ke situ. Tetapi untuk program pembibitan atau program ke desa lewat skala desa, kita maksudnya dari anak muda sampai ke orang tua. Justru kita melibatkan anak muda. Misalnya di 20-an, 30, karena mereka merupakan regenerasi. Kalau semuanya pesertanya adalah mama-mama yang misal let's say dia usia 50-an, ya kedepannya akan banyak keterbatasan, tidak seluas anak muda ya, atau misalnya kita melakukan perjalanan lain, kita kegiatan yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Nah, kalau ke mama-mama semua ini tidak berimbang jadinya. Jadi memang kita memang melibatkan baik anak muda yang misalnya sudah menikah, sudah berkeluarga, ataupun yang belum menikah, kita sama-sama melibatkan itu untuk di desa. Jadi meskipun mereka masih muda, mereka tetap namanya mama bambu gitu. Selama dia perempuan, kita tetap menyebutnya sebagai mama bambu. Seperti itu. Lalu ada juga yang anak-anak yang mengklaim diri mereka karena tadi sudah terdoktrinisasi oleh bambu, bambu sudah ada dalam kehidupan, mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak bambu gitu ya. Jadi mama bambu, okay, anak bambu, seperti itu. Lalu kalau di luar desa, Kak Jin, misalnya di kabupaten, kemarin di Keva, kita juga terlibat dengan beberapa anak muda yang potensial, yang juga mulai masih membicarakan tentang bambu. Ada beberapa kawan yang memang sudah banyak sih, karena tadi juga ada proses seleksi alam, dan tidak semua orang, tidak semua anak muda pengen bersusah-susah mengurus lingkungan, gak dibayar pula gitu, kita bayar kopi tugu buaya ya. Ya, jadi ada beberapa anak muda di Keva yang sekarang juga bahkan sudah punya potensi untuk memberikan pelatihan ke desa lain, ke gereja-gereja, ke komunitas-komunitas untuk pembibitan bambu tadi. Karena mereka sudah mengikuti kami, sudah beberapa kali beririsan, beberapa kali juga saya libatkan kalau misalnya kita ada kegiatan di desa atau kegiatan di kabupaten begitu, Kak.
0: Oke, keren sekali ya. Luar biasa, ada mama bambu, ada anak-anak bambu juga begitu ya. Semua yang peduli begitu dengan lingkungan. Baik, aduh Kak Iker, sebenarnya kita masih bicara banyak ya, tapi ini keterbatasan waktu juga, ini sudah mau sampai di jam 10 pagi begitu. Ini di akhir dari obrolan kita, adakah sebelum kita ke akhir obrolan kita begitu ya, mungkin ada dari YBLL sendiri ya, kedepannya nanti Kak Iker, kira-kira target-target atau mimpi besar apa begitu yang ingin diwujudkan dari Yayasan Bambu sendiri?
1: Ya, kalau dari kami sebenarnya terkait, kami punya beberapa program beririsan sebenarnya selain bambu, karena mengikuti filosofi hidup bambu, bambu nggak bisa hidup sendiri, di sebelah rumpun-rumpun bambu itu banyak tanaman lain, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di beberapa program kami pengen desa itu punya kemandirian desa lah, jadi mereka tidak bergantung sekali dengan yayasan bambu, karena tadi kita ingin sustain, kita ingin berkelanjutan. Jadi ketika kita sudah berpindah misal, atau bahkan meninggalkan NTT, atau misalnya kita sudah meninggalkan Timor, bergerak full ke Flores, atau misalnya ke Lembata, ke Sumba dan sebagainya, kita pengen desa-desa ini mandiri ya, secara ini ya, mengurus lingkungan, mereka tidak tergantung dengan LSM dan sebagainya. Lalu kita juga beririsan dengan pangan, dengan pertanian, jadi mereka juga bisa mengelola pangan, mengelola hutan, bisa mandiri secara ekonomi seperti itu sih. Jadi tidak lagi terus bergantung dengan yayasan, terutama dengan kami, seperti itu Kak, kira-kira.
0: Oke, luar biasa ya untuk mimpi besar dari YBLL sendiri. Nah Kak Ike, yang terakhir nih, apa pesan dan harapan Kak Ike untuk anak muda, untuk generasi muda atau masyarakat pada umumnya, untuk tetap peduli lingkungan, menjaga kelestarian hutan, menjaga lingkungan begitu Kak Ike, sebagai penutup sekaligus closing statementnya Kak?
1: Oke, jadi pesan saya untuk sesama anak muda, untuk generasi-generasi kita, sebenarnya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membicarakan kampung kita sendiri, siapa lagi? Jadi jangan berharap orang dari luar kita, dari luar NTT misal, yang datang untuk membawa perubahan, tetapi kita sendiri bisa, dari daerah kita sendiri, dari siklus kita sendiri, klaster kita sendiri, dan itu bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil. Bicara lingkungan, kalau kami di bambu misal, kami merestorasi ribuan hektar, tidak harus seperti itu, atau misalnya kita menanam 2 juta bibit bambu, tidak, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya dalam 1 bulan kita menanam 1 anakan bambu, atau setiap kita berulang tahun, kita menanam 1 pohon. Nggak harus bambu ya, menanam 1 pohon. Lalu kita bisa membiasakan menyiapkan diri kita untuk lebih aware dan hidup selaras dengan alam, misal membawa botol minum, mengurangi sampah plastik, lalu membawa kantong belanja jadi tidak harus kantong kresek seperti itu, lalu membuang sampah, memanfaatkan limbah-limbah sampah. Jadi kita bisa memulai hal-hal kecil dari diri kita sendiri dan lingkungan kita, dan kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu, Kak.
0: Oke, keren sekali untuk motivasinya bagi kita semua. Kak Iker, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Kakak, untuk wawasan yang sudah dibagikan kepada kami semua, pendengar Perempat ya, yang pagi ini juga sudah beratensi di acara kita Indonesia. Sukses sekali, Kak Iker. Semoga ini menjadi sebuah edukasi yang bagus, motivasi juga untuk kita semua. Baik, sukses selalu Kak Iker untuk program-program kedepannya.
1: Terima kasih Kak Jay.
0: Ya, selamat pagi, salam sehat Kak Iker.
1: Iya, sehat untuk kita semua.
0: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menjaga lingkungan memang tidak selalu harus dimulai dengan langkah-langkah besar ya. Tanam pohon, jaga sumber air, kurangi kerusakan lahan, manfaatkan bambu secara bijak. Dan tentunya Ketong juga bisa mengajak orang-orang di sekitar Ketong untuk peduli pada alam. Adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama dan akan memberikan dampak yang sangat besar. Nah, Bapak Mama, saatnya Beta berpisah pamit ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, dan Ketong akan ketemu lagi di obrolan kita Indonesia selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Nona, nai seorang kita tua lo, wo.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita per 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, keinginan untuk memulai usaha perkebunan lahir dari tekad memanfaatkan lahan yang tersedia sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sektor perkebunan punya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Menurut salah seorang pengusaha lokal Alor, Immanuel Maaf, ketekunan menjadi kunci utama dalam mempertahankan usaha perkebunan di tengah berbagai tantangan yang terus berubah. Ia percaya bahwa keberhasilan sudah diperoleh secara instan, tapi melalui proses panjang yang butuh kesabaran, konsistensi, dan semangat pantang menyerah setiap harinya. Ketangga informasi berikut, Forum Peduli Perempuan dan Anak FPPA Kabupaten Belu menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Ketua FPPA Belu, Suster Cecilia, mengatakan kondisi ini masih jadi tantangan di berbagai sektor. Persoalan bukan hanya menyangkut jumlah perempuan, tapi juga kesempatan menduduki posisi strategis. Ia mencontohkan perlunya melihat komposisi hakim, jaksa, polisi, dan anggota legislatif berdasarkan keterwakilan perempuan. Ia juga menjelaskan FPPA Belu terus melakukan sosialisasi melalui pendekatan gender transformative approach kepada berbagai kalangan. Informasi ini akhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar.

0: orang Lata, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
1: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
0: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu, asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar, atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau storm perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditip. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
1: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
0: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun-daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
1: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
0: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para-para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu, karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana, karena ini musik ini namanya kliung pola ini susah ditiup oleh orang, agak susah, makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati.

0: Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
1: Alat musik liung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
0: Liung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan liung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini liung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau memang kalau tentang yang suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya liung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita, orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan liung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
1: Kesulitan dalam memainkan keliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
0: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja, sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko, tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal, karena saya bilang marang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau, soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa liung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa, 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
1: Pendengar, Kliung Pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas Kliung Pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama, bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Informasi kuliner kali ini Bapak Mama, Kotong akan mencicipi sego wiwit kuliner khas Jogja ya. Nah, di balik beragam kuliner khas Jogja ada satu hidangan tradisional yang syarat makna, yaitu sego wiwit. Beda dengan gudeg atau sate klatak yang mudah ditemukan, makanan ini justru langka karena dahulunya itu hanya disajikan dalam tradisi menyambut musim panen padi. Sego wiwit bukan sekedar hidangan, tapi simbol rasa syukur masyarakat Jawa, khususnya para petani, atas hasil panen yang melimpah. Hingga kini kuliner ini masih menjadi bagian dari warisan budaya. Nama sego wiwit berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu sego artinya nasi dan wiwit artinya memulai. Hidangan ini disajikan dalam tradisi wiwitan, yakni upacara yang menandai dimulainya musim panen padi atau di beberapa daerah awal musim tanam. Adapun tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi, sekaligus doa agar panen berikutnya itu tetap melimpah dan tanaman terhindar dari hama.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama di tengah menjamurnya makanan kekinian, kue rangi ternyata masih mampu bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang punya penggemar setia. Namun keberadaan kuliner khas berbahan dasar kelapa ini dinilai belum cukup kalau hanya mengandalkan pasar tradisional ataupun pedagang kaki lima. Nah, agar tetap lestari sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas, kue rangi dinilai perlu hadir di ruang publik modern tanpa kehilangan cita rasa dan identitasnya sebagai kuliner tradisional. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kanyong dan juga Kakak Nona, cita rasa gurih dari kelapa dan santan yang berpadu dengan taburan gula pasir ini membuat makanan ini punya karakter yang sangat disukai oleh masyarakat. Selain itu, tingkat kemanisannya dapat disesuaikan dengan selera karena gula pasir ditaburkan setelah kue matang. Nah, informasi ini Bapak Mama semua mengakhiri informasi kuliner di Sasando siang kali ini. Dan selepas beta nanti ada Kak Feli yang akan temani Bapak Mama sampai di sore nanti. Selamat siang untuk kotang semua dan tetaplah bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan langkah strategis untuk menjaga kekayaan sumber daya laut Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan selama ini nelayan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pendapatannya belum optimal. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya posisi tawar saat menjual hasil tangkapan karena ikan harus segera dipasarkan sebelum kualitasnya menurun. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan, pabrik es, balai lelang, hingga koperasi nelayan. Dengan fasilitas ini, hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama sehingga nelayan tidak harus menjual ikan dengan harga yang murah. Informasi berikutnya. Tradisi Mela Sare hingga kini tetap lestari sebagai mekanisme penyelesaian konflik adat di masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. Warisan budaya ini terus dipertahankan karena mengedepankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan penguatan nilai-nilai persaudaraan antar masyarakat. Kepala SDK Witiham Adonara sekaligus pencinta budaya Lama Holot Michael Borobebe mengatakan bahwa Mela Sare adalah kecerdasan lokal yang diwariskan para leluhur untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Tradisi ini lahir dari kesadaran bahwa setiap konflik harus diakhiri dengan jalan damai demi menjaga kerukunan bersama. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, kita kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu Kakak Alenira Evangeline. Selamat siang Kakak Alen.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar Kak?
1: Baik Kak.
0: Kabar baik. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak-bapak saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha. Kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya Kak ya. Oke, sebelum kita bercerita lebih lanjut nih ya, terkait dengan UMKM Macato nih Kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan Kakak Alen.
1: Kalau dari namanya itu Macato, ya benar tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Jadi yang Macato gitu.
0: Okay. Jadi makanan juga ya?
1: Iya,
0: hanya minuman.
1: Ada makanannya.
0: Ada makanan, ada minuman.
1: Iya.
0: Okay, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca dari makanan minumannya. Nah, luar biasa. Ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih Kak, sejak kapan nih Kak Macato ini berdiri?
1: Sejak Mei 2025.
0: Mei 2025. Jadi hampir mau setahun ini
1: hampir,
0: ya. Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu Kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari Kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan Kak.
1: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
0: Banyak itu Kak.
1: Tapi kayak
0: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh Kak.
1: Itu ya enggak sesuka Kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia dari bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok mulai penasaran, punya cari-cari banyak gitu udah tipenya maca itu, misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak ini mau diapain, terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama nggak bener, maksudnya lama pun itu bakal rusak, jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Yaudah kayaknya dijual.
0: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai begitu ya, lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Okay. Tadi

0: share.
1: Oh.
0: Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
1: Hijau hijau pro 4 mungkin.
0: Iya.
1: Hijau-hijau pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan
0: ada beda-beda
1: warna, sendiri. Teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri. Ya? Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
0: Itu tergantung jenis serbuknya. Mm-mm. Kalau misalnya itu ada kayak matcha yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi mm-hmm. dia lama ya mm-hmm. 1 bulan 2 bulan gitu mm-hmm. dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, malah warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau-hijau oh. gelap gitu hijau tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat tapi
1: oh.
0: itu katanya udah kayak dioksidasi setauku okay. jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak guys ya bisa diminum cuma kan
1: okay, tapi itu versi seleranya Kak Alen ya.
0: Oke, okay.
1: Hijau tapi dia saturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau dia warna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
0: Rasa juga berubah pasti.
1: Oke. Okay. Apakah di matcha toh ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya? Maunya pasar gitu.
0: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tuh mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Oke, okay, enggak apa gitu.
1: Oke. Okay. Karena Beta juga bukan pecinta matcha ya. Jadi Beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka
0: yang manis.
1: Versi Kak bilang manis itu.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak ini kan matcha tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba matcha. Nah, kenapa pilih matcha sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan matcha itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan matcha gitu. Nah, kenapa jadinya matcha sebagai produk utama nih, Kak?
0: Nah, jadi kalau misalnya matcha sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
1: Oh, trennya ya.
0: Iya, trennya banyak. Mereka larinya ke matcha daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya matcha itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak, ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
1: Harga juga ngetren.
0: Harga juga melunjak di atas. Habis itu, kenapa matcha, kenapa nggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi, aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang misalnya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak sebenarnya nggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke matcha.
1: Oke, okay. Ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang matcha juga lagi naik daun naik banget. Ya. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih kalau yang Beta lihat. Ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Alen nih. Gitu. Nah. Sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di matcha tok ini?
0: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang. Maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana. Tapi kayak kalau dia minum matcha, dia kayak kurang. Terus dia malah mau tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, gak minum matcha ya. Jadi kayak, ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah... Pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo, ini, Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. Habis itu mama, habis itu kayak
1: berarti mau hokinya dapat

0: mama nih.
1: Abis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha maca, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berpengalaman dalam bisnis maca gitu, dia lebih tahu, jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu. Tuh, habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok.
0: TikTok. Oh, sosmed. Sosmed
1: tutorial.
0: Ya.
1: Tutorial.
0: Oh, ikut-ikut tutorial juga. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga ya. Mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya. Ada mama papa juga di dalam, dan biasanya tuh bapak mama banyak saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke. Nah, Kak, beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di Maca Tok itu seperti apa?
1: Pemilihan bahan baku. Kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga lah, misalnya tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama, habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama
0: mana mama lagi
1: okay.
0: Ya
1: itu coba mama mana yang lebih oke. Terus aku misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B, nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame itu di situ, ini gimana maksudnya, gimana
0: seru ya.
1: Kayak apanya yang kurang, macanya atau gulanya atau susunya atau bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja, jadi sudah, itu sudah.
0: Oke, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan apa ya, ACC rasa begitu ya?
1: ACC rasa. Abis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya setiap maksudnya nggak setiap bulan, pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk maca yang mereknya ini. Nah soalnya ada pelanggan, misalnya 5 pelanggan dia suka yang A, baik gitu yang selanjutnya yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B, jadi kayak mereka kayak oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu, biasanya gitu.
0: Oke, ya seru juga ya pemilihan bubuk maca ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum ya itu ya, ternyata di balik minuman maca ini ada proses yang panjang juga ya kak ya, pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga dan memang pantas deh, pun rasa berbeda ya, kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan, jadi ini bukan asal pakai gitu ya kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak-bapak dan saudara. Nah, Kak, ini ada varian-varian juga kok soalnya tuh macam-macamnya.
1: Macam-macamnya sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Wix sama Matcha Latte. Yang lain aku udah ada, menunya udah ada, orang-orang udah beli. Cuma kayak jarang, jatuhnya jarang. Jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat, terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian Matcha Latte dan
1: Cold Wix.
0: Oke, ini dua ya yang masih
1: ini dua yang masih kayak rame banget.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini
1: itu dua
0: ini, Matcha Latte juga
1: sama
0: dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-bapak dan saudara, berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Matcha Tok. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh Kak?
1: Kita order terima dari DM dari
0: masih chat, online
1: okay. Kita belum offline, ada okay. DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang
0: karena ownernya di sini.
1: Ya, terus udah, pokoknya online.
0: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman maca ini Kak, ini selain minuman, apakah Matcha Tok ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya, atau memang sudah ready Kak?
1: Kalau sekarang yang udah ready itu donat macanya. Jadi donat gitu, taburin gula terus ada dalamnya ada maca, itu udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak, jadi aku mau lebih ke makanan. Nah tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa, yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya? Ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
0: tapi semua berbahan matcha. Oke, okay. Wah kalau ini terwujud tapi belum ya, Kak? Masih rencana ke sana ya?
1: Masih rencana ke sana.
0: Oke, okay. Ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessert-nya juga. Ya. Jadi Machato ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya, Kak ya, tapi juga tempat apa ya? Menikmati waktu ya sambil menikmati matcha, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosannya nih, Kak, dalam memproduksi?
1: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan kalau misalnya pas kamu mix matchanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udahan. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih itu kalau misalnya kamu yang 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah, rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
0: apa sih istilahnya itu diaduk
1: whisking gitu.
0: Oh, whisking gitu ya. Oke, jadi memang harus apa ya, teliti juga ya, Kak ya. Ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya, Kak? Pernah menghadapi kayak gitu?
1: Pernah.
0: Yang kelima korban atau
1: yang
0: gimana
1: yang kelima? Iya, keempat lah udah korban.
0: Satu tunggu lima, yang keempat suka pegal tuh, udah pegal tuh ya. Oke, ya itu dia ya, bapak-bapak, saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Ya. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak, saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya Kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh, Kak? Atau tahan saja?
1: Paling Kak taruh dulu bentar, baru gitu buat lagi gitu.
0: Rentangkan tangan, pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya Kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya, karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya bapak mama bapak saudara, ketempung obrolan dengan Kakak Alen, owner dari Machato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya Kak ya, masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, bawa omong tentang Machato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Machato ini. Tetap pantau terus bapak mama bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah matcha ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau matcha itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang, maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi kayak ya untuk kayak untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin, maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu matcha begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama bapak saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di matcha tok begitu atau seperti apa kak?
2: Menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya
2: untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya itu enggak, mereka lebih manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari matcha toh juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya matchanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis sedikit aja begitu ya. Oke baik, kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang matcha lagi tren, lagi naik daun juga. Nah kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan matcha toh ini dari 2025 ya.
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi, misalnya aku pas whisking aku campur, kalau misalnya kayak aku lihat kayak di gelas itu kan kayak susu dulu terus baru matcha. Nah itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya, aku sukanya di situ.
1: Suka prosesnya, proses pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka kalau duka buat matcha enggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C ya. Terus gimana ini mau cari jalan tengahnya? Nah itu agak susah di situ. Jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
1: Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi mau suka yang kayak gimana kak? Gini kak. Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya?
2: Iya,
1: mau dibilang ya.
2: Konsultasi rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan. Kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte. Terus dia ngomong, kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong, kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak kak no sugar lah, no sugar ya. Terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit gak apa-apa tak,
1: Kak? Itu Kak makan maca tok dia. Maca betul-betul maca tok yang makanya. The real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak? Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak? Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Nah, kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Enggak apa ya, jangan no sugar. Udah kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya gitu atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, sah. Main aman, sah.
2: Kalau anak, anak kalau misalnya kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Ya. Oke. Ya. Ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis saja. Ya udah. Bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan nih, dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Nah, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, daun maca daun. Itu ya kan. Oke, baik. Gue lebih suka di buah. Lebih kesuka bagus. Warnanya kan bagus ya. Jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga Kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya, sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke, nah kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai selai strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macam-macam, mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba.
1: Ekstrim juga
2: ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, okay, mereka mau, sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, ya berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi apa ya? Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu, es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix. Cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang enggak nek. Nah, kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita enggak tahu kan dia mau yang dia orangnya yang gampang nek atau yang enggak gampang nek. Iya. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya paling balance.
1: Oke. Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha to ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong ini, Kak. Tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha to ini.
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Iya. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu udah kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih oke, okay, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas udah kuliah mulai
1: berasa pusingnya.
2: Mulai tuh. Berasa pusingnya. Belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu bener-bener kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang Takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia, berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir Takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak okay, tak tutup bentar, rehat dulu. Nah,
1: fokus dulu tunggu.
2: Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir yaudah Januari aja. Nah, jadinya kita decided buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan dua bulan mungkin ada, lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, nggak nerima pesenan, nggak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua dua bulan. Terus selama dua bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur, Kak?
2: Aku sendiri.
1: Iya, okay.
2: Kurang. Okay,
1: solo aja.
2: Aja tuh. Ya udah, akhirnya kan rehat 2 bulan kita coba buat utak-atik gitu menunya. Lalu kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah, nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG, kita mulai upload apa gitu. Tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya, Kak ya. Ya, tapi memang cerita dari Kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah, Kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh, Kak, untuk buat satu
2: buat matcha. Satu cup itu matcha itu hanya lama di kamu whisking-nya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit.
1: Baik. Dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha to saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih, Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik loh. Dimana ada ayam celup?
2: Dimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain nggak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga tim ya. Baik. Nah, sejauh ini mungkin ada mimpi ya? Sebelum ke situ nih, Kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu-menu di matcha to, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, mm-hmm. bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku. Mm-hmm. Nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja.
1: Online.
2: Habis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat booth itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan H-1 kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Tapi pemesanan memang harus H-1 kok kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik H-1 karena kemungkinan besar ini kan habis ini kuliah. Jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya H-1 ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Gitu. Baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus hamin satu itu ya. Baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 9. Tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama? Oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya. Bapak-bapak saudara calon dokter meracik maca. Jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini, nih kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu, apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang, ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong langsung action. Baik, bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya, terus dari apa hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi saat sando siang ya, bapak mama bapak saudara, sampai di jam 5 sore nanti.

Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan jadi bagian penting dalam kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan yang digelar di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat. Ini program pung tujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus kas kuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk olahan perikanan. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat Daya ini dibuka langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya pada Kamis 23 Juli lalu. Ini pelatihan menyasar kelompok usaha desa supaya dompung kemampuan mengolah hasil perikanan jadi produk yang lebih bernilai ekonomi.

Pindah ke informasi berikut, Pantai Oesosole terletak di Desa Faifua, Rote Timur. Keindahannya menawarkan suasana tenang dan alami. Di lokasi sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan datang ke ini pantai ditempuh sekitar 1,5 jam. Ini pantai juga belum banyak dikunjungi wisatawan. Di suasana terasa seperti pantai pribadi yang sepi. Di daya tarik utama adalah batu karang berbentuk hati. Ini bentuk unik nih yang jadi spot favorit pengunjung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tau satu ekatong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

waktu setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu, serta Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao pada Kamis 30 Juli. Ini kunjungan bertujuan meninjau progres pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Kecamatan Rote Timur Deng Landuleko. Menurut Zulkifli Hasan, keberadaan Kasing ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Rotendao. Dia juga ajak seluruh pihak untuk sama-sama jaga dan dukung ini proyek pung keberlanjutan. Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto juga bilang dukung ini pembangunan kawasan garam nasional dan menuliskan pesan garam rakyat bangun desa, desa bangun Indonesia. Ini juga sebagai bentuk dukungan komitmen bangun desa melalui penguatan potensi lokal. Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, jadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Di lokasi berjarak sekitar 30 km dari kota Momere atau bisa ditempuh juga dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sampai di lokasi, Bapak-Mama Bersaudara akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunya hutan bakau. Di daya tarik lain adalah menara padang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Dari puncak menara, pengunjung bisa menikmati hamparan hutan mangrove seluas kurang lebih 40 hektar yang berpadu dengan panorama birunya Laut Flores. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, nak. Ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau, kakak, aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka mesti ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. To'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana. Atau asal usul ya. Nah, itu hu. Itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya, yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan, jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo

biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9 karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran, biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin, nah, apa yang dilakukan biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lulus-lulus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohonitas. Pohonitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohonitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohonitas ini, lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohonitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Itu, iya. Klan Raja itu Anak Manek, ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Hmm. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehub yang bangsawan. Hmm. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya Farm Mesa. Lalu itu. Nah,

0: ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
1: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi Hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan Hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, Hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
0: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari Hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu Hus, yang paling pertama itu sebut Hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di Hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan Hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran Hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu Hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada Hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini Hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada Hus yang disebut Hus Kota Deak. Ini Hus klan Vetor. Karena dia Hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Undao. Ada kemungkinan ini Hus berasal dari Pulau Ndao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk Hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 Hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailangat. Dailangat itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut Saigu? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ketujuh, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote, yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bubu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, nah, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Terhari Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oe Bumbu pada Senin 27 Juli ini mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Pindah ke informasi berikut, Telaga Nirwana di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya menawarkan panorama alam yang memikat wisatawan. Ini destinasi jadi salah satu pesona tersembunyi di Kabupaten Rotendao. Telaga Nirwana berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai Buadale. Ini kawasan menyuguhkan perpaduan telaga, pantai, dan gua alami dalam satu destinasi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Ulan dolati boleh kena. Ande, kalau bak dia pelurunya. Ande, mak. Agak biang tadi, mak. Dia ke ande. Ande, omak wang. Lila dong uang le tanah.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network, Propat Jakarta dan Propat. Hari ini Propat mana? Propat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Propat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang.
3: Alhamdulillah saya
2: sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Cepat Bang. Nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya,
2: gitu deh, siap Bang Wandasona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan sila ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legends, pasti di dalam Mobile Legends juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Wah, ya. Ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legends ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita nggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya. Gitu.
3: Iya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya gitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya, sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, okay, siap. Oke, okay, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak, ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja, Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda, sahabat budaya, di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah cepat ceplos saja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus saja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada okay, konteks.
4: Nah, artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa

0: Kan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik memang. Ada bahasa yang digunakan dalam apa konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita kenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan
1: Berbeda ya.
0: kampus atau akademik.
1: Betul.
0: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: Lebih
0: kita
1: umum ya,
0: kita
1: Bang.
0: tidak tahu siapa yang berinteraksi di
1: Penggunanya.
0: dalam betul.
1: Oke. Okay.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda
1: Seperti
0: akan
1: itu juga.
0: memperlakukan orang.
1: Oke.
0: Oke, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka
1: Pergaulan.
0: tentu
1: Oke.
0: akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya yang juga dia psikolog dan juga sosiolog yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson. Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
1: Negatif.
0: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Oke. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Apa ya? Semua ya mungkin apa ya yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak ya. Nah ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa itu ngata-ngatain gitu kan. Nah ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, betul. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial, ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah,
0: itu
1: ya.
0: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada.
1: Betul.
0: Saat tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata.

0: Nah, ini yang apa jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan pendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya medsosnya medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Perbedaan, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan, berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang, dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak?
0: Ya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika, ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat, yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun, itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial, ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
1: Termasuk berbahasa, ya, itu, Pak. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa, berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
0: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
1: Menguntungkan.
0: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini, kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan main ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya.
0: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
0: Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
0: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses. menyampaikan. Ini jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
0: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Mm-hmm. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Iya. Yeah.
0: Ya mungkin sederhananya seperti Betul. Itu, Bang Wanda.
1: Ya itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya.
0: Iya.
1: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya dicerna dengan salah juga begitu, Pak ya.
0: Iya, tentu. Saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
0: Itu kan secara tradisional.
1: Kita
0: tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah Anda terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
0: Nah, paradigma itu justru berbahaya kan gitu
1: berbahaya.
0: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
1: Mitra.
0: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
1: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompat, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompat dan juga pemirsa Internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Prompat dimanapun berada. Wow. Gitu, jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya ya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompat, di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line telepon ya, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona?
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya. Untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-139.
2: Oke, okay. Ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, okay, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya. Nih. Oke, ini kita angkat lagi coba ya dari Jakarta. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap, panas ya. Siap, Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri, selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak,
4: selamat siang.
5: Okay, Afri. Selamat siang, Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini, bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya. Nah, setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Nah, tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu ya, mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara, siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Manasana dan juga Pak Afri. Mana
3: nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada konteks ya.
3: Okay.
5: Jadi, betul Bang Taher, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu. Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga, diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya. Kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk.
5: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil. Ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bukan bebas. Itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan, misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan jadi kebiasaan itu susah untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu, nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum, ini
2: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo, Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica, selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan. Mau
6: nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
6: Oh, sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
6: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu. Kayak jadi simbol
3: sama gitu.
6: Dan sopan
2: santun. Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
6: Pertanyaannya kan, ada juga tuh kata, apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo, iyo. Kalau kita di sini tuh, iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau katanya tuh, iye gitu. Aku mau nanya, kalau di Sungai Liat itu, ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Iya. Iya. Kalau di kalau itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata itu kata kasar
2: gitu, kayak gitu. Balik ya, gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di betul. Jakarta.
6: Aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih, Bang
6: Dodo, Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Iya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo gitu. Iya. Gitu. Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya, belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja, ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini, pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya, ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui, kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga ya, gitu ya. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bang Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini jadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya, siap.
2: Iya.
3: Kita udah dibatasi waktu. Iya.
2: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum.
2: Ini belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa RNet pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Barita Pro 4 RRI Kupang.
8: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonubula menghadiri penyerahan bantuan pemberdayaan masyarakat sekaligus meresmikan fasilitas air bersih di Desa Kalembu KH Stasi Kadekap pada Jumat 23 Juli. Ini program jadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses air bersih dan penguatan sektor pendidikan serta ekonomi desa. Pindah ke informasi berikut, Kantor Kesebandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Waingapu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tim Satgas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur tahun 2026. Ini kegiatan jadi forum strategis untuk evaluasi pelaksanaan tugas Satgas selama tahun 2025 hingga Juli 2026 sekaligus kasih kuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pengiriman hewan ternak antar pulau yang tertipung tata kelola supaya lebih aman, transparan, dan angkut akuntabel. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan.

dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Tenggara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Perodang Dudang Dut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Perodang Dut hadir kembali hari ini bersama dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti, 2 jam ke depan ya. Kita akan asik-asik bersama dengan lagu-lagu dangdut terbaik. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung boleh di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

lagi Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu dari miliknya Trio Macan dengan Rindu Berat. Beta juga rindu di sini nih. Buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang mau berpantun, berkirim salam, boleh ya, beta tunggu dari sekarang sampai selamanya. sampai jam 5. Ya, buat Bapak Mama Bapak Saudara dong silakan layan telepon sudah buka di 0380 833 499, bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Ditunggu ya, jangan sampai ada seseorang yang menunggu Bapak Mama Bapak Saudara dong salam-salam dan lagu-lagu dangdut. Jam 4 sebentar kita akan live TikTok-nya RR Kupang juga. Boleh ya buat Bapak Mama Bapak Saudara mau gabung di sana, ketong seru-seruan dengan pantun-pantun asik.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat peran daerah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah strategis tersebut ditandai dengan peninjauan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Desa Matesio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao pada Kamis 30 Juli. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur NTT Emmanuela Kalena mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melihat langsung progres pembangunan kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri garam terbesar di Indonesia. Pindah ke informasi berikut, keindahan alam Kabupaten Sumba Timur kembali mencuri perhatian. Salah satu destinasi yang mulai dikenal karena di panorama eksotis adalah Bukit Palindi Piara Kuku. Terletak di wilayah perbukitan yang masih alami, ini kawasan menawarkan pemandangan hamparan savana luas khas Sumba yang berpadu dengan kontur bukit bergelombang. Selain di panorama alam, ini bukit juga jadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbit dan terbenam. Dari puncak, pengunjung bisa menyaksikan cahaya matahari yang perlahan muncul di balik perbukitan atau tenggelam di ufuk barat, menciptakan siluet alam yang dramatis. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Cut.
1: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
2: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
1: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
2: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
1: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
2: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Sore-sore begini paling enak ketong dengar-dengar lagu santai ya, lagu dangdut sambil temani ketempung aktivitas. Dan menuju akhir pekan, bapak mama, bapak saudara, di akhir bulan-bulan apa ya, bulan Juli ya. Besok sudah terasa ketong sudah sampai di tanggal 1 le. Kira-kira ada planning apa oh untuk tanggal 1 besok pas le di hari Sabtu. Pasti sudah siap-siap nih mau hambur. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, line telepon masih beta buka ya. Buat bapak mama, bapak saudara dong yang mau gabung silakan di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Suasana penuh sukacita dan harapan baru menyelimuti Taman Wisata Swembak. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali secara resmi membuka Taman Hiburan Rakyat atau THR tahun 2026. Sebuah ruang istimewa yang seandainya jadi tempat bersantai melainkan wadah pelestarian jati diri budaya dan penggerak roda ekonomi masyarakat yang digemari warga pada Kamis 30 Juli. Ini momen sakral peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disambut antusiasme meluap dari ribuan warga yang memadati lokasi. Bupati menegaskan ini langkah adalah wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan hiburan yang sehat dan berkualitas. Pindah ke informasi berikut, prevalensi stunting di Desa Tama, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur menyentuh level mengkhawatirkan. Menanggapi kondisi darurat tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM Undana meluncurkan strategi terpadu bertajuk Tumbuh Sehat Tama. Ketua Tim PKM Undana, Dr. Deborah Sinaliana, SPA, menegaskan penanganan stunting di Desa Tama sudah bisa dilakukan dengan metode konvensional yang parsial. Melihat kompleksitas masalah tersebut, Undana menerjunkan tim lintas disiplin yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, sarjana kesehatan masyarakat, hingga dokter hewan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan info

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu betul sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, Polri terus memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pemberdayaan pos keamanan lingkungan sebagai bentuk pengamanan swakarsa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini upaya diwujudkan melalui peningkatan kemitraan antara kepolisian dan warga guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Beralih pikotompung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat komitmennya dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung percepatan penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa. Upaya tersebut dijadwalkan melalui pelatihan pengelolaan hasil perikanan dan kampanye gemarikan di Desa Waimanggura, Kecamatan Wawewa Barat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Selamat malam Bapak Mama Kakak Adik Bang Saudara semua di malam hari ini, apa kabar? Senang sekali Beta Rogen yang kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua di ini malam. Seperti biasa di sesando malam sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti, dengan informasi-informasi tentang gotong royong budaya, tradisi dan masih banyak lagi, Beta juga akan kasih untuk Bapak Saudara dong semua deng lagu-lagu daerah yang akan bikin gotong lebih semangat lagi. Kira-kira akhir pekan esok sudah ada rencana mau pi mana nih deng keluarga? Kalau belum ada, kayaknya ini malam harus duduk bawa omong memang. Aduh, besok ketemu pi ini kok, pi di sini kok. Untuk itu selamat malam saja untuk buat saudara semua di ini malam yang masih selalu setia deng ketong di Pro 4 RRI Kupang. Semoga kabar baik dan masih tetap semangat ya untuk melakukan berbagai aktivitas, dan jangan lupa untuk selalu kasih ketong punya senyuman yang manis untuk buat saudara dong semua yang ada di ketompung sekitar. Selamat malam saja untuk bapak mama kakak adik dong semua yang ada di rumah, ataupun juga yang lagi batas sibuk di pertokoan, yang ada batas sibuk di pasar, dan juga yang ada batas sibuk di jalan juga ya. Selamat malam saja untuk bapak saudara dong semua. Semoga apa yang kotong lakukan di ini malam semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu bapak saudara semua, informasi-informasi ya tentang tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di NTT akan kita kasih untuk bapak saudara semua selama 1 jam ke depan.

Bapak, mama, kakak, ibu, saudara semua, kalau bapak saudara semua yang berasal dari Saburejwa, ina ama dong ya, pasti sonde asing le dengan Bukit Lediana. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal, yang mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh bapak saudara semua ketika datang di Pulau Sabu. Untuk itu bapak saudara semua, Bukit Lediana ini merupakan salah satu bukit yang memang sangat bagus ya untuk dijadikan spot foto yang menarik, apalagi pada saat musim penghujan. Nah, yang mana akses menuju jalan bukit ini, bapak saudara semua, ini sonde terlalu sulit ya, karena memang bukitnya ini sonde terlalu tinggi. Jadi bapak saudara dong semua bisa langsung mengaksesnya dengan menggunakan kendaraan dan menuju dia punya puncak bukit. Untuk itu bapak saudara semua, tempat wisata yang satu ini tentunya kita bisa melihat ya keindahan pantai yang berada di sekitaran Bukit Lediana. Untuk itu bapak saudara semua yang ke Sabu, jangan lupa untuk mampir ke tempat wisata satu ini. Apalagi untuk bapak saudara semua yang hobi berfoto ya, hobi berupload di berbagai medsos. Nah, ini sudah pun tempatnya bapak saudara semua.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Pembakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua tentunya masih dengan informasi tempat-tempat wisata dari Kabupaten Saburai Jua. Kali ini ada Pantai Napae, yang mana pantai ini berada di Kecamatan Sabu Barat yang memiliki pasir pantai yang putih bersih dan juga sangat indah. Nah, Bapak Saudara dong semua, ini dapat menunggu sunset ya dengan bersantai di gazebo yang sudah ada, yang mana tentunya ini bisa dihabiskan bersama keluarga dan juga dengan pasangan Bapak Saudara semua. Nah, ini pantai juga sangat dekat dengan pelabuhan Laut Seba, yang mana Bapak Saudara semua, letak wisata Pulau Sabu yang beda di bagian barat ini sangat mudah ya untuk dijangkau. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, di pantai ini juga merupakan salah satu pantai yang mana ramai ya dikunjungi oleh berbagai wisata ya, para wisata yang datang ke Sabu, yang mana pantai ini sendiri memiliki daya tarik ya seperti pasir yang putih sepanjang bibir pantai. Nah, ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Berita pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, kampanye gerakan pemasyarakatan makan ikan atau gemar ikan menjadi bagian penting dalam bagian pelatihan pengelolaan hasil perikanan yang digelar di Desa Waimanggura, Kecamatan Wewewa Barat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk olahan perikanan. Beralih informasi berikut. Pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan sejak dini menjadi langkah krusial dalam mencetak generasi solutif. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SD Tevila Ardi Sila dalam dialog Rote Menyapa Pagi Pro 1 RRI Rote. Ardi menjelaskan bahwa kegiatan STEAM Jambore 2026 dibentuk sebagai wadah kolaborasi antar sekolah di Rotendao. Pendekatan ini mengajak para siswa untuk menciptakan inovasi berdasarkan isu nyata yang ada di masyarakat. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua ya. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai peran tokoh lokal dan peneliti ya dalam pelestarian bahasa Sumba. Nah, untuk itu di Pro 4 RRI Kupang, Kota Su terhubung juga ya dengan Kota Penara Sumber, ada Ibu Paulina M. Y. Kosat, SPDM HUM ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Ibu Paulina M. Y. Kosat ini juga seorang penulis buku bahasa daerah yang akan berbagi banyak juga tentang Kota Pung topik malam ini, yaitu peran tokoh lokal dan peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya terkait dengan Kota Pung obrolan budaya malam ini, boleh bergabung di Kota Pung line telepon ya 0380 833 4099, atau bisa di YouTube channel RRI Kupang, karena Kota Pung juga lagi live di YouTube RRI Kupang ya. Dan Beta sapa langsung Kota Pung narasumber malam hari ini, ada Ibu Paulina ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang. Selamat malam Ibu Paulina. Halo, selamat malam. Iya, malam hari ini bagaimana kabarnya?
3: Hujan sehat, Kak.
2: Iya. Walaupun Kota Kupang hari ini diguyur hujan ya, Kakak. Tapi tetap semangat ini.
3: Iya. Tapi sebenarnya kan itu yang digambarkan oleh orang Kupang ya, karena terlalu panas.
2: Oh iya. Ini adalah doa dan sudah dijawab begitu. Oke, tapi malam ini, ya, malam ini Kota Sonya Bawaman soal hujan, tapi malam ini Kota Bawaman soal peran tokoh lokal ini dan juga peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi sebelum Beta mulai dengan pertanyaan pertama, ini Beta harus ini supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu yang familiar di universitas, di kampus.
3: Saya biasa dipanggil Jovin.
2: Oke, Ibu Jovin ya. Ibu atau kakak saja?
3: Iya, kakak saja.
2: Oh, kakak saja boleh.
3: Kakak saja.
2: Oh, kakak saja boleh. Baik, Kakak Jovin. Kalau menurut Kakak Jovin, ini bagaimana Kakak Jovin melihat begitu ya tentang kondisi keberlangsungan bahasa Sumba saat ini di tengah pengaruh bahasa Indonesia dan juga bahasa asing ini?
3: Kalau kondisi bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi, misalnya yang masih dipakai, tapi lebih kepada bahasa pasar. Tidak seperti bahasa yang sopan santun, yang menggunakan sopan santun, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan budaya orang Kodi untuk menggunakan bahasa Kodi itu sendiri. Nah, sudah jarang anak-anak yang menggunakan itu. Nah, lebih kepada bahasa yang campur-campur ya, kalau dalam ilmu bahasa namanya campur kode. Kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, kadang-kadang dicampur dengan bahasa laut. Jadi tatanan bahasa daerah itu tidak mulai goyah gitu, karena adanya percampuran bahasa.
2: Baik-baik. Oke. Dan kalau untuk posisi bahasa Sumba saat ini, kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur, dari segi vitalitas begitu dan juga perhatian penelitian begitu, seperti apa ini Kakak Jovin?
3: Kalau saya sendiri sebagai seorang peneliti bahasa Kodi dan juga penulis bahasa Kodi, saya melihat memang ada kecenderungan bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh peneliti muda, karena peneliti muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Gaul, sehingga bahasa kesepakatan dan bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak itu susah untuk atau beberapa leksikon itu sudah mulai tidak lagi dipakai oleh anak-anak. Kemudian yang berikut itu adalah anak-anak tidak mampu untuk menuliskan bahasa Kodi dengan baik dan benar. Sehingga kita berjalan mengenai kualitas bahasa Kodi. Saya pakai bahasa Kodi ini ya, memang saya punya medan penelitian saat ini yaitu bahasa Kodi. Jadi kualitas dari bahasa Kodi itu sendiri sudah mulai terancam eksistensinya di kalangan anak muda saat ini. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu saya kirim penelitian, kemudian saya melakukan penulisan buku ensiklopedia di bahasa, kemudian juga ada buku cerita anak di bahasa, dan saat ini saya sementara mengembangkan kamus bergambar bahasa Kodi bahasa Indonesia, karena memang saya melihat bahwa konsisten dari Kodi itu sudah mulai terancam pula dengan adanya pengaruh media sosial hari ini, dan juga membawa bahasa asing, kemudian juga bahasa Gaul, dan juga bahasa Indonesia yang sering sekali, yang selalu dipakai di dalam kehidupan sehari.
2: Mungkin ada faktor-faktor lain lagi begitu, Kakak Jovin, yang menyebabkan penurunan.
3: Kalau faktor lain, kalau faktor sebenarnya kita bisa melihat dari faktor iklim. Pengaruh kemudian juga pengaruh budaya dan pengaruh kebiasaan sebenarnya.
2: Oke, jadi seperti itu. Kalau menurut Ibu Kakak Jovin, apakah penelitian tentang bahasa Sumba saat ini sudah menyentuh aspek begitu, aspek yang paling mendesak untuk dilestarikan, atau masih bersifat apa ya, teoritis begitu dan lain-lain begitu, Kakak?
3: Baik, kalau selama ini penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan kemudian untuk kebutuhan praktis. Jadi misalnya kebutuhan praktis di sini yang saya maksud adalah mungkinkah ada peneliti-peneliti yang lain yang meneliti kemudian akhirnya membuat kamus misalnya, atau membuat media pembelajaran yang lebih variatif misalnya, contohnya seperti membuat ensiklopedia atau misalnya membuat buku cerita anak, atau misalnya membuat animasi bergambar. Itu belum ada sejauh ini untuk animasi bergambar. Jadi kedepannya saya harapkan ada orang-orang yang akan mungkin membuat animasi bergambar dalam bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah Kodi misalnya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk media yang menarik agar anak-anak itu bisa belajar bahasa daerah Sunda atau Sunda.
2: Oke, tapi tadi Kakak Jovin juga sempat mengatakan bahwa ada bahasa pasar begitu. Berarti ada tingkatannya begitu ya, Kakak Jovin? Yang lebih sering digunakan itu bahasa pasar begitu.
3: Kalau bahasa pasar yang lebih sering digunakan, sama seperti kita kalau di wilayah Jepang kan gitu. Kalau bahasa pasarnya sebenarnya kata beta menjadi b.
2: Iya.
3: Seperti itu kan adalah bahasa pasar sebenarnya. Sementara Melayu Kupang sebenarnya untuk lebih jelasnya itu, kalau kita berbicara ya kita utarakan dengan yang lengkap, misalnya desa, tolong, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya peningkatan-peningkatan seperti itu, atau misalnya dengan adanya bahasa-bahasa pasar atau bahasa pergaulan di dalam bahasa daerah, itu menurut saya dia akan merusak tatanan bahasa daerah yang sesungguhnya.
2: Oke, baik. Tapi yang dalam penelitiannya Kakak Jovin ini mencakup semuanya, bahasa pasar dan juga bahasa yang memang istilahnya ada istilah bahasa halus begitu.
3: Kalau di buku saya, baik di ensiklopedia maupun di buku cerita anak ataupun di kamus bergambar yang saya punya, karena kalau kamus bergambar kan itu otomatis bahasa yang memang benar-benar yang dipakai sehari-hari, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan struktur bahasa daerah gitu. Jadi semuanya itu tidak ada bahasa pasar, lebih ke bahasa utama.
2: Berarti supaya lebih menyentuh anak-anak generasi muda bahkan dari usia dini begitu, supaya mereka juga bisa memahami bahasa daerah mereka begitu. Baik, dan kalau boleh tahu apa yang memang mendorong Kakak Jovin ini untuk meneliti ataupun menulis tentang bahasa?
3: Yang pertama adalah saya suka dengan dunia bahasa, karena memang juga latar belakang saya adalah dosen bahasa, yang dulu saya konsentrasinya di teknologi dan bahasa, hubungan bahasa dengan lingkungan. Sehingga saya menaruh harapan besar dari setiap kegiatan yang saya lakukan, artinya bahwa kegiatan ini tidak hanya menguntungkan bagi saya, artinya bahwa tidak hanya ilmu yang ilmu itu tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi juga ilmu itu juga bisa berdampak pada orang lain. Itu sebenarnya, karena ada banyak orang misalnya yang dia punya ilmu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya ingin bahwa ilmu yang saya punya ini juga bisa berdampak pada orang lain. Itu yang saya inginkan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahasa kodi yang baik dan benar, bukan lagi hanya yang sepotong-sepotong orang Jepang bilang ya, atau mereka hanya terima yang bahasa pasarnya saja. Sehingga misalnya kita dalam proses berbicara, berkomunikasi, berbahasa di dalam kebudayaan, dalam upacara adat dan lain sebagainya, bahasa daerah itu memegang peranan penting dalam sektor kedaerahan atau lokal.
2: Iya, dalam kehidupan sosial juga ketika menggunakan bahasa daerah itu lebih menyentuh, lebih dekat dengan masyarakat begitu. Baik, baik.
3: Benar.
2: Iya. Dan untuk melakukan sebuah penelitian juga ini dibutuhkan riset yang memang sangat-sangat mendalam juga begitu ya Kakak Jovin, dan riset seperti apa yang sudah dilakukan ini terkait struktur, kemudian dialeknya atau kosakata bahasa Sumba begitu.
3: Saya sudah mulai melakukan riset ini dari tahun 2015 ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 waktu itu, sehingga saya sudah mulai konsentrasi untuk melakukan penelitian di bidang bahasa khususnya bahasa daerah kodi. Misalnya memang bahasa daerah kodi itu sangat unik apa berbeda dengan bahasa daerah lainnya yang ada di sini, sehingga itu membuat saya sangat tertarik untuk melakukan riset itu. Kemudian akhirnya setelah saya menjadi dosen, saya banyak mempelajari mengenai linguistik historis komparatif. Itu apa namanya, kita melihat bagaimana histori perjalanan dari sebuah bahasa dan juga dialektologi. Dan ilmu yang ini tuh bisa dipakai untuk bisa mempertahankan bahasa daerah. Kemudian yang berikut itu adalah saya juga melakukan penelitian kemarin untuk menuliskan buku ensiklopedia kembali ke Mabes Polo. Kemudian di sebelumnya itu saya tulis mengenai cerita anak di bahasa, bahasa kodi dan bahasa Indonesia. Dan tentunya ketika misalnya saya mau menulis bahasa cerita bahasa daerah, saya tidak memuat menggunakan bahasa pasar, tetapi saya lebih menggunakan bahasa bahasa kodi yang baik dan benar. Ya, anak-anak ini dapat atau mampu membaca bahasa kodi yang baik dan benar. Kemudian ketika kemarin selesai penelitian untuk buku ensiklopedia kembali ke Umabokolo, saya merasa bahwa buku ini terlalu berat untuk dibaca oleh anak-anak begitu. Dan memang waktu itu saya tidak berpikir bahwa buku ini, buku ensiklopedia ini sangat berat begitu. Saya hanya berpikir saja bahwa oh saya menulis saja dulu lah, yang penting ada tulisan saya, dan tulisan saya ini mungkin akan dibaca oleh dan harus dibaca oleh anak-anak SD, SMP, ataupun SMA. Tetapi saya lupa kalau ternyata dalam kehidupan kita itu yang namanya penjenjangan bahasa itu pasti ada gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat kamus bahasa daerah kota di Indonesia menjadi versi yang lebih ringan. Lebih lebih santai.

0: pakai sehari-hari untuk bekerja di tempat. Jadi saya berharap bahwa nanti buku ini akan berdampak banyak untuk anak-anak di Kobe.
1: Amin, amin. Karena mereka juga merupakan penerus begitu. Penerus untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa Kode begitu. Oke, dan memang dibutuhkan juga lebih banyak peneliti begitu, ya. Peneliti untuk meneliti bahasa daerah begitu supaya tetap lestari begitu, termasuk Kakak Jovin juga. Mungkin ada kerjasama begitu Kakak Jovin?
0: Iya. Kebetulan untuk kamus bahasa daerah yang saya buat saat ini itu kerjasamanya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya mencoba untuk bagaimana ya caranya untuk membuat kamus dan lain sebagainya. Kalau ilmu kamus saya punya kata, tapi saya tidak punya kapasitas yang lebih misalnya untuk membuat kamus yang difasilitasi oleh negara dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya coba untuk membangun bersurat ke ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan puji Tuhan ditanggapi baik oleh Kepala Balai Bahasa, dan kita mulai berproses dari 3 bulan yang lalu. Saya sudah mengumpulkan beberapa 200 kosakata bahasa Kodi untuk anak-anak.
1: Wow.
0: Dan saya mulai menyusun itu, kemudian kita ada lokakarya waktu itu bersama dengan orang-orang Kodi yang ada di Kota Kupang, bapak-bapak, kemudian ada mama-mama, sudah ada anak-anak muda yang saya pakai sebagai narasumber untuk bisa melakukan kegiatan lokakarya waktu itu dibantu oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya inisiasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya bisa mewadahi saya membuat 3 kamus ini.
1: Oke, berarti sudah hampir ya berada di tahap selesai begitu.
0: Ya.
1: Oke, baik-baik. Ya. Ini sangat luar biasa ini, dan peran peneliti juga ini sangat besar, tapi Sonde melupakan juga peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung begitu, mendukung peneliti untuk meneliti bahasa-bahasa daerah begitu, ya terkhususnya bahasa Kodi begitu ya Kakak. Tapi terlepas dari itu pasti ada tantangan yang memang dihadapi begitu dalam upaya pelestarian bahasa Sumba di era modern saat ini. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi Kakak Jovin begitu?
0: Kalau tantangannya itu mungkin lebih banyak dari saya sendiri, karena saya ini bukan asli orang Kodi, saya campuran orang Kodi di sini, orang Kodi Kepa. Tanggap apa saya orang Kepa, mama saya orang Sumba, jadi tidak banyak leksikon yang saya tahu, Kakak. Itu adalah dari kekurangan yang saya punya. Itu tantangan yang menurut saya, bahwa ketika misalnya saya menuliskan kamus ya, paling tidak harus banyak kosakata yang saya punya, sehingga saya tidak terlalu membutuhkan atau menyusahkan orang lain untuk harus telepon lagi, saya harus berkomunikasi lagi, sudah bisa membantu saya. Maknanya ini misalnya, yang menurut pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lokal, penerus sumber yang saya punya, ternyata beda pemaknaannya. Jadi saya bersyukur dengan kekurangan yang saya punya, ternyata ada disiapkan tokoh-tokoh lokal yang membantu saya untuk bisa menyempurnakan kamus yang saya buat.
1: Oke, wah luar biasa ini ya. Dan memang kalau untuk bicara bahasa daerah ini sangat-sangat luar biasa, apalagi menelitinya begitu ya. Karena ada bahasa daerah yang memang bahasa daerah yang memiliki arti dua begitu, dua arti begitu. Walaupun bahasa daerahnya satu, tapi ada arti lebih begitu dalam konteks yang berbeda begitu. Oke, okay. Nah kalau menurut dari Kakak Jovin sendiri, kontribusi tokoh lokal seperti pemuka adat ya begitu, rohaniawan ya, budayawan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya begitu dalam menjaga eksistensi bahasa Sumba di masyarakatnya, ini seperti apa ini Kakak Jovin melihat begitu, kemudian saling berkomunikasi dengan mereka lah begitu.
0: Karena seorang peneliti itu Kakak, dia hanya pandai atau memiliki teorinya saja, tapi belum tentu latar belakang budaya dari sebuah bahasa atau

0: latar belakang agama dan lain sebagainya itu dia semua seorang peneliti itu tahu dengan baik, sehingga peran penting dari tokoh-tokoh budayawan ataupun tokoh rohaniawan dan juga tua-tua adat itu karena misalnya ada kata-kata yang sulit, kemudian kata-kata yang kaya makna yang tidak bisa kita tahu dari orang-orang awam, misalnya budayawan atau rohaniawan dan juga tokoh-tokoh adat itu sangat berperan penting, mereka sangat berkontribusi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada budayawan, bukan budayawan. Mungkin ada tokoh-tokoh adat yang kesulitan di bahasa Indonesia, tetapi secara pemahaman dan juga secara kemampuan berbahasa daerah itu sangat baik sekali. Kadang-kadang ada kata-kata yang menurut kita itu sangat biasa saja pemaknaannya, tapi menurut budayawan bahwa kata-kata ini itu kayak makna ketika ada dalam satu tradisi tertentu, atau misalnya satu ritual tertentu, atau dalam satu satu kegiatan budaya tertentu. Itu yang menjadi kontribusi besar dalam penelitian ini. Jadi kalau orang bilang bahwa oh, kita seorang peneliti tidak butuh budayawan atau kita tidak butuh rohaniawan ataupun tokoh adat, itu sangat keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena tidak semua peneliti itu dilengkapi dengan kemampuan atau pengetahuan berdasarkan perspektif budaya. Tapi peneliti itu hanya memiliki kemampuan ataupun hanya memiliki pengetahuan tentang teori itu sendiri. Caranya untuk bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang akan kita teliti dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan menurut Kakak Jovin sendiri, apakah tokoh lokal juga mendapatkan dukungan begitu yang cukup dalam upaya pelestarian bahasa daerah? Karena mereka juga ketika ingin bergerak mungkin ada keterbatasan begitu, ada yang membatasi mereka begitu. Mungkin ada ini dukungan begitu yang cukup begitu, Kakak.
0: Kalau tokoh lokal saya rasa semuanya punya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari baik itu pemerintah ataupun masyarakat, karena kita tahu bersama juga bahwa pemerintah itu juga berasal dari masyarakat biasa dan mereka juga itu berperan dalam situasi komunikasi sosial ataupun interaksi budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada tokoh adat ataupun tokoh-tokoh lokal yang merasa terancam ataupun merasa tidak didukung dengan sarana dari sarana yang disediakan oleh pemerintah. Malah pemerintah sekarang itu lagi gencar-gencarnya mendukung tokoh-tokoh lokal ataupun mendukung tokoh-tokoh agama dan juga tokoh budaya untuk bergerak sama-sama maju membuat satu pemahaman terhadap budaya tersebut sehingga itu bisa diwariskan kepada generasi.
1: Oke, jadi seperti itu. Baik. Dan seberapa penting ini keterlibatan penutur asli dalam proses penelitian yang Kakak sudah lakukan begitu ya, penelitian bahasa daerah khususnya bahasa daerah Kodi, dan mungkin bagaimana strategi menjalin kolaborasi yang memang ini bisa dibilang etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu.
0: Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali karena tanpa adanya toko-toko lokal ataupun sumber yang seperti itu mungkin kampung mungkin tidak akan jadi gitu. Atau penelitian-penelitian yang saya melakukan itu mungkin tidak akan jadi, karena kalau berangkat dari perspektif sendiri itu bukan penelitian namanya. Karena kalau berangkat dari perspektif sendiri itu sangat individualistis sekali, sehingga di dalam sebuah penelitian itu tidak boleh dilakukan karena penelitian dari kita, oleh kita dan untuk kita itu sebenarnya terlalu individualistis, sehingga kita harus membutuhkan tokoh-tokoh lokal ataupun narasumber untuk bisa memperkaya kasana berpikir kita dan juga memperkaya apa yang akan kita teliti.
1: Oke, baik.
0: Masih lupa pertanyaan kedua tadi, Kakak.
1: Bagaimana?
0: Tadi saya lupa pertanyaan yang kedua.
1: Oh iya, mungkin strategi begitu.
0: Ini strategi untuk melakukan penelitian atau
1: bagaimana? Iya, mungkin seperti itu. strategi untuk menjalin kolaborasi begitu yang bisa dikatakan etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu, karena Koton juga Sonde bisa apa ya, apalagi dengan tuan-tuan
0: lokal yang ada di daerah, mungkin proses pemikiran itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keterbukaan, misalnya kita membutuhkan apa nih dari tokoh lokal apa, misalnya kita harus benar-benar komunikasikan itu secara baik dan juga terbuka sehingga mereka bisa tahu apa yang akan kita maksud, dan melibatkan komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah. Dengan melibatkan komunitas lokal yang ada di daerah, kita tidak hanya pintar untuk diri kita sendiri atau kita tidak hanya mengambil keuntungan mencari nama sendiri, tidak, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, kita akhirnya bangun bersama, bergerak bersama, dan mereka bisa belajar dari kita, kita juga bisa belajar dari mereka.
1: Oke, okay. Ini saling belajar lah begitu. Nah ini yang dibilang bahwa peran tokoh lokal, peran dari peneliti ini sangat-sangat membantu begitu untuk melestarikan bahasa daerah begitu. Karena ketika para penutur itu sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang akan melestarikan begitu ya. Oke, kalau dari Kakak Jovin sendiri bagaimana ini peran lembaga pendidikan begitu, khususnya universitas ya, dalam menjaga eksistensi bahasa daerah begitu.
0: Kalau dari universitas itu sangat mendukung sekali, karena begini kata, masing-masing dari kita, misalnya dosen itu mempunyai kepakaran yang masing-masing. Jadi berdasarkan kepakaran itu kita akan mencari jalan yang masing-masing. Misalnya kalau saya kepakarannya itu adalah psikologi, teman-teman yang lain itu punya kepakaran semiotika, kemudian semantik, mereka akan mencari misalnya makna di balik Kelim Ikat, seperti itu, atau makna di balik rumah adat, atau makna di balik apa, misalnya seperti itu, atau makna di balik relief atau ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan punya teori-teori khusus untuk bisa mengungkapkan makna itu. Gitu. Jadi di kampus sebenarnya setiap semester itu kita atau dibilang ada dukungan atau tidak, sangat mendukung. Kampus sangat mendukung untuk memang kita diberi ruang langsung seluas-luasnya untuk bisa berdampak dengan masyarakat luas dan juga melestarikan bahasa daerah ataupun melestarikan budaya.
1: Iya. Nah, supaya lebih berdampak lagi ya Kakak Jovin, apakah Kakak Jovin ini setuju begitu kalau bahasa Sumba itu ya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah begitu di wilayah Sumba?
0: Saya sangat setuju. Itu adalah saya bergerak dari yang beberapa tahun yang lalu, Kakak, bukan tanpa tujuan. Saya ingin bahwa bahasa Kodi itu masuk dalam kurikulum berbahasa daerah. Bukan hanya kurikulum bahasa daerah, tapi masuk dalam kurikulum bahasa daerah. Sebagai salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan di Kodi. Jadi saya mulai bergerak dari menyusun dulu ensiklopedianya, kemudian menyusun kita anak, kemudian sekarang menyusun kampus. Semoga beberapa waktu yang akan datang akan ada satu kabar baik. Kebetulan saya sedang mengeplai proposal untuk satu dana tertentu dari Amerika untuk
1: Kakak Jovin
0: dengan media yang bervariatif. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Kodi. Jadi mungkin depannya akan seperti itu. Jadi akan supaya banyak orang yang akan membantu, juga akan banyak dana yang akan datang supaya bisa mengembangkan kamu bergambar menggunakan platform digital.
1: Oke, luar biasa. Dan apa dapat dilakukan agar anak-anak muda ini merasa bangga begitu menggunakan bahasa daerah mereka begitu di media sosial ataupun dalam konteks modern lainnya begitu, Kakak Jovin?
0: Saya rasa kita harus menghindari stigma bahwa ketika menggunakan bahasa daerah itu tidak gaul atau tidak keren atau lebih kepala atau kampungan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang beranggapan bahwa ketika menggunakan bahasa daerah, kita terlihat seperti orang yang kampungan atau kita terlihat seperti orang yang tidak gaul, kolot, dan lain-lain. stigma-stigma seperti seharusnya dihindari, karena itu adalah stigma yang keliru. Karena saat ini penggunaan bahasa negara justru harus dilakukan dan gencar sekali disuarakan oleh pemerintah ataupun organisasi-organisasi di bidang bahasa. Karena memang bahwa kita terlahir dari budaya, dan budaya itu salah satunya adalah budaya berbahasa atau budaya berpikir, dan juga budaya menulis bahasa daerah misalnya. Jadi kalau misalnya kita malu dengan menggunakan bahasa daerah, justru sebenarnya harus disebutkan kembali bahwa ternyata itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya sangat, orang bilang ini apa namanya stigma orang Sunda tentang bahasa Kodi, orang bilang kadang-kadang orang Sunda di sana itu kalau mendengar orang Kodi berbicara kadang-kadang juga mengejek menggunakan bahasa itu, kamu bisa menggunakan bahasa ini, atau dia kadang-kadang melesetkan bahasa Kodi itu karena katanya bahasa Kodi itu susah dan agak lucu. Cara bicaranya atau penyanyiannya atau nadanya itu bervariasi kayak begitu. Jadi orang-orang sering sekali itu mempersetankan bahasa Kodi. Tapi saya rasa bahwa itu adalah salah satu penulisan dari bahasa Kodi, sehingga kalau tidak dilestarikan itu akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar, dan anak-anak muda nanti atau generasi berikutnya nanti itu akan kehilangan jati diri orang Kodi sesungguhnya.
1: Benar sekali. Bahkan Kotong itu lebih malu ketika melihat bahwa ada orang lain yang bukan berasal dari Kotong Pun Daerah itu mau meneliti Kotong Pun Bahasa Daerah. Itu yang Kotong harus malu begitu. Padahal Kotong sendiri yang tahu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan kolaborasi antara tokoh lokal, kemudian peneliti dan juga mahasiswa ini untuk pelestarian bahasa daerah ini?
0: Saya rasa bahwa kolaborasi yang kita sudah bangun saat ini, misalnya saya sebagai peneliti, kemudian saya mengajak bersama dengan teman-teman dari komunitas lokal yang dari Kodi, dan juga saya mengajak orang-orang terdekat saya untuk selalu menggunakan bahasa Kodi di saat di saat situasi berbahasa daerah. Kemudian juga saya mengajak teman-teman yang ada di Kodi untuk selalu mengajarkan anak-anak berliterasi bahasa Kodi. Dan dengan adanya kerjasama seperti itu, saya merasa bahwa itu adalah sebuah ajakan kepada teman-teman yang ada di daerah, bahwa kenapa saya orang yang setengah darahnya itu adalah darah Kodi, saya mampu untuk menulis bahasa Kodi, dan juga saya mampu untuk melestarikan kecil-kecilan dulu, melestarikan bahasa Kodi. Tapi kenapa teman-teman yang pure darah Kodi atau orang yang langsung tinggal di Kodi, kenapa teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak melestarikan bahasa Kodi? Ajaran-ajaran seperti itu saya sudah mulai lakukan, dan pola kerjasama yang saya sudah bangun selama ini saya akan terus tingkatkan, dan saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk selalu berkontribusi dengan bahasa.
1: Baik. Wah, luar biasa ini. Dan ini yang paling terakhir juga, karena waktu juga sudah sangat membatasi Kotong, Kakak Jovin. Ini sangat luar biasa Kotong Pung bacarita tentang pelestarian bahasa daerah Sumba ini, bahasa Kodi ini. Mungkin yang terakhir, harapan dari Kakak Jovin sendiri terhadap masa depan bahasa Sumba dalam konteks budaya, pendidikan, dan juga penelitian ini, Kakak.
0: Saya berharap bahwa bahasa Kodi harus berjaya di tangan orang Sumba. Karena sejujurnya bahwa ketika orang lain itu prihatin kepada bahasa Sumba ataupun bahasa Kodi, lalu orang yang ada di Kodi ataupun orang yang ada di Sumba tidak prihatin dengan bahasanya sendiri, itu bagaikan apa ya, kita seperti sedang membunuh diri. Ya, kenapa saya bilang sedang membunuh diri? Karena sejatinya bahasa daerah itu adalah identitasnya dengan menggunakan bahasa daerah Sumba ataupun.
1: Baik. Wah, luar biasa. Semoga Kotong Pun Bahasa Daerah ini semakin dilestari, semakin dicintai oleh generasi-generasi penerus ini, bahkan generasi yang masih usia dini ini. Semoga terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi ini. Baik, Kakak Jovin, terima kasih untuk waktunya di Perempat Daerah Rekupan dalam obrolan budaya yang sudah bagi banyak juga tentang peran tokoh lokal dan juga peneliti ini dalam pelestarian bahasa Sumba. Sekali lagi terima kasih Kakak Jovin untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang, Kakak.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Iya, sukses untuk aktivitas kedepannya Kakak. Salam budaya. Selamat malam.
0: Terima kasih, salam budaya. Selamat malam Kakak Datin.
1: Baik, baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketempung obrolan bersama dengan Kakak Jovin Kosat ya, selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Kakak Jovin juga merupakan penulis buku Bahasa Daerah Sumba ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo karena ketempun sesando malam masih terus menemani Bapak Mama, Basodara semua sampai di pukul 2.

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah, di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Barat, RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini kita akan hadirkan majalah udara mini drama ya untuk temani Kotong semua di malam hari ini dengan judul Kisah Lona Rara dan Lona Kakak.
2: Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa cerita rakyat yang syarat akan makna. Salah satu cerita rakyat yang terkenal berasal dari Kabupaten Sumba Barat berjudul Lona Rara dan Lona Kakak.

0: Di Desa Bukambero, Kodi, Sumba Barat, hiduplah sepasang suami istri bersama dua orang anak gadisnya. Yang sulung bernama Lona Kaka, sedangkan si bungsu bernama Lona Rara. Kedua kakak beradik tersebut senantiasa mendapat perlakuan yang sama dari orang tua mereka. Namun, Lona Kaka selalu iri hati jika Lona Rara meraih sebuah keberhasilan. Ia pun selalu berusaha untuk mencelakai adiknya itu jika memperoleh keberhasilan. Pada suatu hari, ketika Lona Rara mendapat hadiah dendeng istimewa dari orang tua mereka karena berhasil memenangkan lomba menumbuk padi, Lona Kaka bermaksud untuk merampas dendeng itu dari tangan adiknya. Untuk itu, ia membujuk adiknya agar mau menemaninya mengambil air di sungai. Ia pun menyuruh adiknya untuk berjalan di depannya. Dengan begitu, ia akan lebih mudah mengambil dendeng itu tanpa sepengetahuan adiknya.
1: Adikku, maukah kamu menemani kakak mengambil air di sungai?
2: Tapi Rara masih capek, Kak. Rara baru selesai berlomba. Lagi pula, Rara berniat untuk istirahat sebentar. Terus Rara akan menggoreng dendeng, hadiah dari Ina dan Ama untuk makan siang kita nanti.
1: Kita tidak bisa. Dendeng itu harusnya untukku saja. Ayolah, Lona Rara. Kalau kau membantuku, aku akan membantumu menggoreng dendeng itu.
2: Benarkah itu, Kak? Wah, kalau begitu aku setuju.
1: Baiklah, ayo. Kamu berjalanlah duluan, adikku. Aku akan mengikutimu dari belakang.

0: Keduanya pun berjalan menuju ke sungai sambil memikul dua buah wadah air yang terbuat dari bambu. Lona Rara berjalan di depan, sedangkan Lona Kaka mengikutinya dari belakang. Tanpa curiga sedikit pun, Lona Rara menyimpan dendengnya di wadah airnya yang belakang. Beberapa kali, Lona Kaka berusaha untuk mengambil dendeng itu, namun tidak berhasil karena selalu ketahuan Lona Rara. Meski begitu, Lona Kaka tidak kehabisan akal. Setibanya di sungai, ia segera turun ke sungai mendahului adiknya untuk mengambil air. Setelah mengisi wadah airnya hingga penuh, ia kembali naik ke darat dan menyandarkan wadah airnya pada sebuah batang pohon.
1: Adikku, kakak sudah selesai. Kini giliranmu untuk mengisi wadah airmu. Sini kakak bantu membawakan dendengmu agar kamu bisa mengambil air dengan leluasa.
2: Iya, kak.
3: Aduh, Lona Rara, dendengmu dibawa anjing itu.
2: Hah? Aduh, bagaimana bisa, kak?
3: Ayo, kita kejar dia. Sepertinya dia berlari ke hutan di sebelah sungai itu. Ayo, Lona Rara, cepatlah.

0: kakaknya mengejar anjing itu, Lona Rara pun ikut mengejar hingga ke tengah hutan. Tanpa disadarinya, ternyata kakaknya telah pergi meninggalkannya. Sementara ia terus menyusuri hutan lebat itu hingga hari menjelang malam, namun ia tidak menemukan anjing yang membawa dendengnya. Saat akan kembali ke rumahnya, ia tersesat. Ia berjalan menyusuri hutan itu mengikuti kemana arah kakinya melangkah, hingga akhirnya menemukan sebuah sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Ia duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai sambil bernyanyi mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan kakaknya.
1: Aduh, perutku lapar sekali. Sepertinya di sana ada pohon jeruk. Bagaimana kalau aku lihat ya? Siapa tahu ada buah yang bisa kumakan. Wah, syukurlah ada buah yang kelihatannya sudah matang. Siapa kamu?
2: Maafkan aku, Putri. Aku adalah Gela Huamaroto, dewa yang kau panggil dalam nyanyianmu tadi.
1: Hah? Apakah kau nyata?
2: Ya, Putri. Aku mendengar nyanyianmu sehingga aku kesini untuk mengantarmu pulang.
1: Pulang? Apakah kau tahu jalan ke rumahku?
2: Tentu saja, aku tahu semuanya. Ayo, marilah Putri, aku antarkan.
0: Lona Rara sangat gembira ketika tahu bahwa ada dewa penolong untuknya. Namun, saat tiba di tengah jalan,
2: Putri, siapa namamu?
1: Namaku Lona Rara, Tuan.
2: Jangan panggil aku Tuan, Lona Rara. Hari semakin gelap. Di sana ada sebuah gua. Istirahatlah sebentar. Aku akan mencari makanan untuk kita malam ini. Besok pagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
1: Baiklah, Gela Huamaroto.
0: Setelah menemukan sebuah gua yang luas, Gela Huamaroto segera membuat api unggun dan menangkap seekor ayam hutan untuk makan malam. Usai makan, mereka pun langsung tertidur pulas. Setelah itu, mereka saling berkenalan dan kemudian jatuh cinta dan akhirnya mereka pun menikah. Karena asik di mabuk cinta, Lona Rara menjadi lupa untuk kembali ke rumahnya. Demikian pula dengan Gela Huamaroto, ia lupa untuk mengantar pulang Lona Rara. Suatu hari, Lona Rara tiba-tiba teringat kepada keluarganya. Ada kerinduan di hatinya, ingin segera pulang dan bertemu dengan mereka.
1: Suamiku, maukah kau mengantarku pulang? Aku merindukan orang tua dan kakakku, walaupun dia sudah berbuat jahat kepadaku.
2: Baiklah istriku, berkemaslah. Kita pergi untuk melihat orang tuamu.

0: அம்மா, இன்னா, காக்கா.
1: இது seperti suara Lona Rara. Sebaiknya aku lihat dulu. Siapa ya?
0: Kakak.
1: Oh, ternyata kau adikku. Oh, aku sangat merindukanmu. Apa kabarmu?
0: Kakak, aku baik-baik saja, kakak. Bagaimana denganmu? Di mana Ama dan Ina?
1: Ama dan Ina, mereka sudah meninggal, adikku. Mereka meninggal ketika mencoba mencarimu di hutan. Seekor binatang buas mencelakai mereka. Maaf, maafkan aku, adikku.
0: Oh, Ama dan Ina.
1: Tapi, adikku, Lona Rara, siapa pemuda ini?
0: Oh, ini adalah suamiku, kakak. Aku bertemu dengannya saat di hutan.

Lona Rara pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Gela Uamaroto yang secara ajaib muncul dari dalam buah jeruk yang dipetiknya. Lona Kaka pun kemudian merencanakan sesuatu yang jahat. Ia ingin merebut suami adiknya sendiri. Pada suatu hari, ketika suami Lona Rara berniat melakukan perjalanan ke desa seberang menuju rumah pamannya, Lona Kaka pun siap menjalankan rencananya.

0: Luna Rara, adikku, makanan di rumah kita sudah hampir habis. Marilah kita pergi ke hutan untuk mencari makanan agar kau dan aku bisa makan.
1: Baiklah, kakak.
0: Luna Rara, lihat buah jeruk yang di tepi tebing itu. Bagaimana kalau kita mengambilnya? Terlihat sudah matang. Ayo. Luna Rara, petiklah buah jeruk itu. Aku akan memegang dahan ini agar kau tidak jatuh.
1: Baiklah, kak. Pegang yang kuat dahannya. Kakak, tolong aku.
0: Rasakan itu, adikku. Kau selalu lebih beruntung dariku. Tapi tidak kali ini. Suamimu akan menjadi milikku.
2: Dengan perasaan puas dan gembira, Lona Kaka turun dari pohon itu dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di desa, ia berpura-pura sedih meratapi nasib adiknya. Seluruh warga pun turut berduka cita mendengar berita duka tersebut. Namun, Lona Kaka tidak mengira jika ternyata adiknya masih hidup. Rupanya, ketika Lona Rara terjatuh ke jurang itu, tubuhnya tersangkut pada tanaman yang menjalar di tebing. Berkat usahanya memanjat tebing yang curam itu, ia berhasil sampai ke puncak tebing dengan selamat. Lona Rara pun berniat balas dendam terhadap kakaknya. Ia pun menyusul suaminya ke rumah pamannya. Sesampainya di sana, Lona Rara menyampaikan semua keluh kesah tentang niat jahat Lona Kaka, kakaknya. Ia pun mengutarakan keinginan balas dendam terhadap kakaknya. Suaminya Gela Wamarato pun tak sanggup menahan keinginan istrinya. Pada suatu hari,
3: permisi, kakak, Lona Rara.
0: Oh, ternyata kau Gela Wamarato?
3: Iya, kakak. Di mana istriku? Aku merindukannya.
0: Istrimu? Istrimu terjatuh di jurang waktu kami pergi mencari makan saat kau pergi, Gela. Maafkan aku. Aku tidak menjaganya dengan baik.
3: Apa? Oh, istriku. Malangnian nasibmu.
0: Gila. Apa yang kau bawa itu? Dua buah peti itu?
3: Oh. Ini aku bawakan oleh-oleh untuk kakak dan juga istriku. Tapi karena istriku sudah tidak ada lagi, ambillah dua peti ini untukmu.
0: Wah, benarkah? Boleh kubuka?
3: Bukalah, kak.

0: Wah, peti ini berisi baju-baju indah. Bagaimana dengan peti kedua ini ya? Baiklah, kubuka saja.
1: Dasar kau kakak yang kejam! Aku akan membunuhmu!
2: Ah! Kau, tolonglah Rara! Kau membunuhku!
3: Lona kakak pun tewas seketika dengan bersimbah darah. Melihat kakaknya terkapar di tanah dalam keadaan tidak bernyawa, Lona Rara pun berteriak histeris. Ia sangat menyesal atas apa yang baru saja dilakukannya. Namun, apalah guna menyesal kemudian? Nasi sudah menjadi bubur. Nyawa kakaknya tidak dapat ditolong lagi.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kotong mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kotong juga lebih hemat, indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan kotong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini di Keliling Indonesia, informasi-informasi tentang budaya yang mana yang ada di berbagai daerah di Nusantara Indonesia. Dan kali ini Pak Saudara semua, kotong akan menuju ke Maluku ya, di kota Ambon. Nah, kotong tahu bahwa Ambon ini memiliki banyak tradisi-tradisi budaya yang masih dipertahankan keasliannya. Jadi kalau Pak Saudara semua yang berada di Kupang, kalau pada saat acara Patimura ya, pasti kotong bisa melihat banyak tradisi-tradisi yang ditampilkan, yang mana tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada di Ambon, yang mana ketika dia punya saudara dong semua dari Ambon yang tinggal di Kupang, ketika pada saat upacara-upacara atau tradisi budaya seperti Hari Patimura, maka tradisi-tradisi yang ada di Maluku Ambon ini akan dibuat ya di kota Kupang. Nah, untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua pasti sudah asing dengan salah satu tradisi seperti makan patita. Ini merupakan tradisi makan bersama ini dalam jumlah yang besar, yang mana tujuan dari makan patita ini untuk mempererat ya kerukunan dan rasa kekeluargaan ya. Kotong bisa lihat bagaimana ketika pada saat makan patita ini basudara dong semua akan bawa makanan yang sudah dimasak dari rumah dan akan ditaruh ya di meja yang panjang. Nah, untuk itu, nah ini merupakan kebersamaan yang dibuat oleh orang-orang Ambon ya, atau masyarakat Ambon, untuk mempererat ya hubungan kekeluargaan. Nah, jadi ini tradisi bukan hanya tentang kotong keluarga saya yang boleh buat, tapi semua masyarakat ya Maluku akan melakukan tradisi ini, yaitu tradisi makan patita.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
3: Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, untuk tradisi yang berikutnya masih dari Maluku. Ada tradisi yang berkaitan dengan dunia mistis. Nah, untuk melakukan ini tradisi, tentunya bersaudara dong semua yang ada di Maluku ini membutuhkan pawang, bambu kemenyan mantra, serta laki-laki yang berjumlah ganjil, yang mana dia pun tugas ini menjadi penahan bambu. Untuk itu, bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, Desa Liang dan Desa Mamala, ini adalah dua tempat yang dimana bersaudara dong semua akan melihat ya, di sana kotong akan ketemu dengan tradisi bambu gila. Nah, untuk itu saudara semua, tradisi ini tentunya dilakukan dengan pemilihan batang bambu. Pawang kemudian juga akan melaksanakan ya serangkaian adat ya untuk meminta izin penebangan bambu atau batang bambu yang nantinya akan dorang pakai. Nah, tradisi ini akan dilanjutkan dengan sang pawang yang mana akan baca mantra untuk mengarahkan roh di dalam batang bambu ini. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, roh yang ada di bambu ini nanti akan buat untuk para penahan bambu. Ini tentunya akan menahan sekuat tenaga agar bambu ini nanti akan bawa dorong pikiri pikanan maju dan mundur. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, nah para laki-laki yang tadinya ditugaskan untuk menahan ini bambu, tentunya dorang harus mampu ya untuk bisa tahan ini bambu bagaimanapun dia pun cara. Nah, tradisi ini akan selesai ketika roh tersebut berhasil ditenangkan oleh sang pawang. Jadi ini merupakan salah satu tradisi yang dinamakan tradisi bambu gila. Nah, tradisi ini sendiri memang tradisi yang dilakukan hanya khusus untuk laki-laki sah. Jadi yang untuk perempuan dong sonde sama sekali. Jadi kotong hanya sebagai penonton sah untuk perempuan. Nah, tradisi ini tentunya tradisi yang memang sampai dengan saat ini basudara dong semua yang ada di Maluku masih tetap mempertahankan dia pun tradisi.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggo. Salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di jam 11 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk saudara semua yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua yang ingin meramaikan Kotong Pu acara di ini malam. Selamat malam untuk saudara semua yang lagi berapasah dengan keluarga, teman-teman, atau malam hari ini ya lagi berjalan, mungkin bajak keluarga dong, kota makan di luar ya, atau lihat ya keindahan Kota Kupang di malam hari. Selamat malam saja untuk Pak Saudara dong semua di malam yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, yang mau senggol-senggol berbagi informasi ataupun juga yang malam hari ini ingin minta lagu-lagu, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan di malam hari ini. Jadi lagu malam hari ini lagu-lagu yang dulunya sempat tenar ya, atau sempat viral, dan juga lagu-lagu kekinian ya di tahun 2026. Di antaranya ada Yon Chamos dengan Jang Dengar ya, lagu ini sempat tenar ya di tahun 2016 ya kalau tidak salah ya, 16-17 ya, atau mungkin bisa lebih ya. Dan juga ada Mita Talahatu ya featuring Efret ya dengan Thank You For Love ya. Lagu ini Kotong tahu dulu ya sering digunakan ketika orang prewed ya atau orang nikah. Lagu ini diputar ya saat memasuki gedung. Waduh. Ada juga Beta Bisa Gila dari Abulado, ada Marve Kaya Bale Jua, Mario Clau dengan Juan Reza Otak di Mana. Ada Racikwa miliknya Freshly dan juga Bosan Hala dari Andre Witak. TBN Qatar 3 dari Remy Bere dan juga ada Marve Kaya dengan Paling Baik. Si paling baik ya, itu dia. Jadi itulah lagu-lagu yang bisa diminta oleh Pak Saudara dong semua sampai nanti di jam 11 malam. Beta tunggu partisipasi di line telepon, SMS, WhatsApp, dan juga bisa bergabung dengan Kotong di line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung dengan Kotong di line telepon. Basenggo, selamat malam.
1: Basenggo dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana ini?
1: Aduh, dengan Bay Sila di Simate.
0: Dengan Bay Sila. Aduh, Bepumba ini su hilang di mana nih?
1: Begini lama beta minta maaf. Ini yang bertuah siapa?
0: Aduh, su lupa kok.
1: Ya, su lupa, Pak.
0: Awe, ini dengan Rogan toh, Bepumba ikar mana? Atau su lupa su Rogan yang mana?
1: Karena suaranya dan penonton juga suara seperti apa, sama kayak anak kembar.
0: Weh, anak kembar, memang Kotong kembar. Baik, Pak Sila, ada bikin apa nih?
1: Ada duduk, pantau perempat, karena sudah ini lama. Makanya beta ini bilang stok lama, tapi beta orang baru.
0: Baik, Pak Sila, bisa kasih kecil itu monitor radio kok.
1: Ya, Pak.
0: Bisa kasih kecil itu monitor radio, atau mungkin sedikit jauh dari situ. Biar kau tumpu suara nih sonde bapantor.
1: Oh salah dokter Pak, betul.
0: Nanti su abis telepon baru kasih besar lah itu bae.
1: Ya, ini su terang kok sonde.
0: Oke, okay. Ya lumayan lah. Baik, Basila. Ini hilang-hilang pi mana saya nih?
1: Begini lama Pak, ini anak dong beta sementara kerja. Dong ada angka bawah radio, beta sistem amati. Beta bilang, beta ikut tamu, radio itu harga berapa son bisa beli kok. Beta mulai silam, mau senang-senang dengan kerja dan orang perempat. Kenapa kamu sampai radio?
0: Iya. Itu dia. Padahal ini bapak pun hiburan ini ya.
1: Betul, saya kalau untuk perempat beta lebih semangat pak, lebih beta kerja atau tofa atau hari sawah
0: api. Itu sudah betul, temani biar Mbak Isila semangat
1: Betul, sampai beta menyesal, beta bilang, aduh, orang dong pantau beta, pasti beta di mana lo, pasti dong bilang, jangan sampai sudah bisa lah, itu mati.
0: Ya. Sonde ya, kau tau pikir Mbak Isila sudah di Kalimantan kok, atau betul. Mungkin sampai di Malaysia. Padahal pembeta Mbak Isila masih ada di rumah, saya ini nah.
1: Betul Pak, saya ikut. kenapa radio bisa kamu bisa dapat ini? Kalau beta mau senang-senang, kamu setiap ambil, tidak kasih tahu.
0: Itu dia. Itu kasih tahu kamu. Oke, baik, beta Mbak Sila, mau lagu apa? Ada Jang Dengar, ada juga Beta Bisa Gila, ada Balai Jua, Otak di Mana, ada Bosan Hala, ada juga TB NK Tertiga.
1: Beta TB, Pak, untuk beta semangat beta.
0: Itu dia, memang beta feeling, Mbak, ini pasti akan TB, nah. Baik, silakan beta punya Mbak Sila. Ker mana, Mbak?
1: Ini nenek juga dia bilang tahu ini, oh jangan.
0: Lu tidur situ. Ini kayaknya Bapak Nenek juga harus ini telepon dulu ini. Oke, beta baik, beta pun Mbak Isila mau senggol-senggol untuk siapa? Silakan.
1: Senggol yang pertama untuk Pak Rogan di studio. Tetap semangat jadi perempat dari Kupang. Terus kali di udara tetap di udara.
0: Amin. Tetap mantap.
1: Untuk itu salam buat untuk orang di rumah, ibu dan anak-anak.
0: Iya.
1: Yang pertama, yang kedua, aduh ini tidak ada kesehatan, beta hanya pilih-pilih sah, dan beta tahu alamat orang-orang. Mada si bila logama, ayo di satu penu, ketajui di Molo Tengah, mama poni di Mutis, kata lagi. Malina di Patuleo, Kapalo Serang, Natalia Takari, aduh 201 Abang John.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Betul itu. Aduh.
1: Dua pindah peta. Mama Marsha di Cantong, Mama Tita di Patuleo, Mama Rinto di Elbeba.
0: Iya.
1: Papa John Cantong, Mama Del di Kubatu, Mama Franca di Lipukoko, Milky Cantong di Renaik. Milky Lake. Firdi di Merdeka. Kembali orang mana lagi?
0: Iya.
1: Bunda Asmi di mana letak?
0: Iya. Siapa lagi? Siapa lagi ini?
1: Yundi. Babu di mana sapi? Jako. Pak Johan Lasena di Solo. Siapa lagi? Siapa di Periti? Siapa di Periti?
0: Ada siapa tuh?
1: Ini
0: Saka.
1: Iya, Saka di Periti. Tunggu Pak, berpikir dulu.
0: Aduh, ini yang berbahaya.
1: Bapak dan di Patululi. Anita di Wateta. Obe Sultan Pata Suami. Isma di Kalali. Bapak dia di Hame. Firdi di Soe. Bapak dan Nuin Lasi. Ya, apa lagi?
0: Baik.
1: Di Alak. Di Widi Wesao.
0: Baik. Mungkin ada yang terakhir, salam sepura atas aku, Bae.
1: Salam sepura karena sebegin lama ya.
0: Itu dia.
1: Ini beta hilang kabar.
0: Baik, besok baru gabung lah itu, Bae. Masih ada nih.
1: Bergabung, Pak.
0: Baik.
1: Ya, apalagi. Ya, Kopek di Manuvelon. Ya, apalagi.
0: Yang terakhir untuk Mas siapa, Bae?
1: Makan Hotel Cendana.
0: Iya.
1: Mama Rian di Kumana.
0: Iya.
1: Ini siapa di Webaba itu? Mama Kari Nomle di Webaba.
0: Iya betul. Baik, baik. Untuk yang terakhir untuk siapa, Pak?
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, baik, yang terakhir untuk siapa, Pak?
1: Yang terakhir untuk Opa Miller tadi sudah kok.
0: Opa Miller, baik, baik.
1: Untuk Opa Miller,
0: iya.
1: Di Ragnamo,
0: iya, iya, baik.
1: Terima kasih untuk malam ini dan yang lain nanti tidak masuk.
0: Itu tapi sudah. Oke, baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mbak Isila yang ada di Siumate. Terima kasih Mbak Is sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini dengan penuh semangat ya. Hilang-hilang gabung kembali, ini kayaknya bukan satu kampung ya, ini satu kabupaten. Terima kasih untuk Mbak Isila sudah bergabung di malam hari ini, dan juga untuk Mama, untuk Nenek juga ya, Nenek Sila ya. Kalau ada Mbak Isila berarti ada Nenek Sila. Terima kasih yang selalu setia untuk dengar Pro 4 di malam hari ini. Beta langsung saya terima lay dolo yang sudah

0: Bapak Her mau lagu apa ini malam, Bapak?
1: Di Beta Polis.
0: Di Beta Polis malam hari ini ada Jang Dengar, ada juga Beta Bisa Gila, ada juga Balai Jua, Otak di Mana, Racik Kuah, Bosan Hala, ada juga Paling Bae.
1: Oh, Beta Bisa Gila.
0: Woi, Beta Bisa Gila, Sako.
1: Iya, iya.
0: Baik, silakan Beta Bapak Herman, mau senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat ini Bancila yang baru lewat.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam. Terus Fonina Bendimutis. Terus ini Ode di Kokfil. DJ di Mountain. Pemain di Niki-Niki. Terus apa dan di Hane. Terus Yvan Kas di Fatu Feno. Terus ini Nur Franco di Nepo Koko. Terus Ferdi Angkain. Bapak Yati dan Mama Yati. Terus ini Mama Jesse Dalogama. Mama Anita. Opa Miller.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua, selamat malam.
0: Iya, baik Bapak Herman.
1: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Bapak Herman yang ada di Angkain. Terima kasih Bapak, sudah gabung bersama Kotong di malam hari ini ya. Selamat malam dan juga untuk Mama Herman yang selalu setia dengar Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Singol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya. Malam, iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Yuven di vaksin.
0: Dengan kakak Yuven. Apa kabar?
2: Di Tuhan, kabar baik, kakak.
0: Baik, kakak Yuven ada bikin apa nih?
2: Baring-baring.
0: Baring-baring, Sako. Baik, foto Venu karmana? Su sonde dingin lah, kok atau masih nih?
2: Iya, masih dingin, tapi son hujan lah.
0: Oh, son hujan lah itu?
2: Iya, kakak.
0: Baik, kakak Yuven silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Salam pertama buat Bapak Herman yang baru senggewas. Makasih atas senggolannya. Selamat malam. Daisy juga selamat malam. Terus ini Mama Marcelika Peni. Selamat malam. Bu Petronella Dohin. Waturiwa punya lantai. Tolong Dwi Maria. Mama Ina Fatuli. Mama Glenn di belakang Hotel Sendana. Ibu Natalia di Toledoli. Ibu Igati. Terus ini Mama Susan, Mama Rian, Mama Mari, Mama Disidelo Gama, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Kafoni di Mutis bersama di Kasinya, Bapak Dion di Hane, terus ini Kakak Firi di Soe Kampung Aman, Kakak Dani di Satu Luli, ini Kakak Udi di Kop VU, ini Singkat Kor Milani, YNBS sama Tommy, Ibu Mira, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucap kompak selalu.
0: Baik.
2: Bapak Roge yang bertugas tetap semangat selalu pulangnya hati-hati di calon dan berbahagia fisik salam buat keluarga di Roge.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk betapun kakak Yuven yang ada di Fatu Venu. Terima kasih kakak, sudah gabung di Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Yang sudah senggol-senggol untuk buat saudara dong semua. Jadi untuk buat saudara yang sudah pesenggol, jangan lupa untuk gabung di 0380-8334-99. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Malam karo kan kok?
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Iya, dengan orang Hansisi, Bapak Nehemia.
0: Bapak Nehemia, di mana Bapak?
3: Iya, kabar Bapak karo kan?
0: Iya, Bapak di mana nih Bapak Nehemia?
3: Iya, ada apa nih karo kan?
0: Iya, baik, di rumah ada bikin apa nih? Kok rame sekali, kayak ada rame nih?
3: Ini saudara-saudara dan kerajaan itu karo kan?
0: Wih, mantap.
3: Kartu stetoskop.
0: Baik, Bapak Bapak, silakan Bapak mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Kita hanya salam buat Opa Sila yang sebelum
0: Opa Sila.
3: Opa Sila di mana?
0: Di Siumate.
3: Salam buat Opa Sila,
0: Opa
3: Miller di Opura, Mama Aileen di Niki-Niki, terus

0: semua selesai supaya jangan, kan masih ada yang memasuki.
1: Itu dia, betul. Kasih kesempatan ya, lain orang di belakang juga, Pak.
0: Kesempatan buat orang di belakang.
1: Betul, baik.
0: Terima kasih, Rek.
1: Baik, terima kasih Bapak Nehemia. Selamat malam ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga saat ini malam. Waduh, Bapak bilang tuh ada rame ini nawe, enak ya. Baik, terima kasih, selamat malam untuk betapun Bapak Nehemia yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya lain telpon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Maia di Panmuti.
1: Dengan beta pun Bapak Maia. Apa kabar Bapak?
2: Baik-baik, sama.
1: Baik, Bapak ada bikin apa?
2: Duduk-duduk dengar radio, so.
1: Woi, karena mana? Ini cuaca, woi, masih berangin, berarti belum turun laut kok?
2: Belum bisa turun laut nih, ombak terlalu angin juga begitu.
1: Itu dia, memang cuaca yang masih belum bersahabat ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Baik, Bapak Mei, silakan Bapak Mei mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Ini pertama untuk Baiki di Sumate. Bapak dia di Hani. Ini Melki di Camplong. Baik, Opa Miller di mana? Waipura. Ini Lelita di Batu Plat. Mama Desi di Lelogama. Mama Dewi di Waisau. Ini siapa lagi? Mama Anita di Oeteta. Bapak Dan di Oenlasi.
1: Iya. Yeah.
2: Dangker juga di Nelwati. Siapa lagi?
1: Siapa lagi nih, Bapak?
2: Mama Elda di Tofa. Mama Ana di Tofa. Sikernya semuanya bergabung di perempat.
1: Iya. Baik.
2: Selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk kita punya Bapak Maie yang ada di Panmuti. Terima kasih. Selamat malam untuk keluarga semua ya Bapak Maie di malam hari ini. Dan memang ini malam ini spesialis kayaknya beta pun Bapak dong semua nih yang bergabung ya. Beta pun Mama dong su tidur kok. Ayo gabung aja mau kalian Beta pun Bapak dong. Ini malam nih dari penelpon pertama sampai dengan sekarang nih beta pun Bapak semua. Kira-kira ini penelpon berikut ketemu Puma Mama kok atau masih tetap beta pun Bapak dong nih. Beta masih terima di ketemu punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Belum, selamat malam Kak Rongga.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan orang ikat peta yang terdampar di Camplong.
1: Siapa tuh?
3: Mirfa.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Kakak Mirfa.
1: Kakak Mirsa, apa kabar?
3: Kabarnya leko-leko.
1: Baik, Kakak Mirfa, ini terdampar jauh sekali, ini ada acara kok.
3: Donde, ini kan baru-baru mama besar ada meninggal tuh kakak di Mapulang ikat teta kakak sendiri di sini deh ada temani kakak di Camplong.
1: Oh begitu, temani dulu, as itu nanti baru kembali ikat teta.
3: Iya, masih hibur-hibur kakak nona.
1: Itu sudah baik, oke Kakak Mirfa silakan kakak, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol-senggol buat ini bapak-bapak yang sudah lewat dong.
1: Itu sudah bapak-bapak dong ini malam mendominasi ini nah.
3: Ini malam bapak-bapak dong pun cepat. Ah, biasa yang orang pertama tapi ini malam bapak dong.
1: Itu dia, memakai. Biasa bapak dong tuh di akhir-akhir tapi ini malam bapak dong paling duluan.
3: Hei, bapak-bapak dong justru dikasih kesempatan untuk mama-mama dong. Siapa yang cuci piring.
1: Itu dia, baik. Siapa lagi Kak Merva?
3: Terus yang kedua buat ini Bapak Meki, kok Kakak Meki. Ini beta hanya kasih salam saya. kalau bergabung lain minta lagu-lagu yang kakak Rogon tuh siap didis bilang ini satu kenal Veroni kan aja bilang kenal ini Mir tapi Mir ada artis yang karu.
1: Itu dia orang Veronica yang suka ganti Merva ini nah.
3: Itu tuh orang yang artis ini menyanyi ciptakan tuh nona ini Veronica bukan ini kakak Merva dari Kateta. Oh. Dede tersinggung nih.
1: Aduh baik siapa lagi kakak?
3: Ini buat kakak Fendi yang punya Weteta selamat malam. Terus buat tuh ini Ketua Juber yang di Waipura itu kalau pantau nak gabung tuh Bapak Juber. Terus buat Mama Selmite, Opa Pit, ini Ma Ike Malela juga. Oh iya buat orang rumah ada di kakak sayang kakak Yuli Neno yang sementara pantau nih. Selamat malam kakak sayang. Terus buat Ma Jesse yang punya Lelo Gama. Buat Yuven Kais yang punya Fatu Venu juga selamat malam. Buat Mama Marlin yang punya Kota Base. Mama Delmi Fubatu, Ma Elda. Tingkat borong buat semua-semua pendengar setia Pro 4. Salam kompas dari Mirvei Kateta. Yang paling terakhir buat Kakak Daten. Selamat bertugas. Dia bisa titip lagu kok Kakak Daten.
1: Ini mau titip lagu tapi susah lah orang nih biar sugo.
3: Kenapa?
1: Ini Dengka Rogan.
3: Oh.
1: Aduh, ini kotong su omong nama dari awal nih terakhir bilang dekat date ini ke mana nih?
3: Awalnya jangan salah, ini terakhir kan su banyak ini cerewet nama kan susah.
1: Mau titip lagu apa?
3: Di titip lagu bos menghalang sah.
1: Itu nanti ya kalau orang minta.
3: Iya, biar
1: ketang kasih. Baik. Oke, Kak Merva, baik. Terakhir
3: buat Kak Daten selamat bertugas.
1: Kak Rogan, ya masih Kak Daten sako. Baik, terima kasih untuk Kak Merva ya sudah bergabung di malam hari ini ya. Ini baru saja bilang Kak Rogan ya, masih tetap Kak Daten. Aduh. Tapi terima kasih untuk Kak Merva sudah bergabung di malam hari ini. Mau Daten atau Rogan pun semua sama ya. Untuk itu Pak Saudara semua masih di 0380833499. Mbak Sengkol selamat malam.
4: Selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga. Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mama Glenn.
1: Dengan Mama Glenn. Ini tadi baru saja dapat senggol nih. Baik, Bepung Mama Glenn. Apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, kabar baik Kak Rogan.
1: Baik. Mama ada bikin apa ini?
4: Ada baring-baring.
1: Baring-baring. Oke, baik silakan. Baik, terima kasih Mama. Mama silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Salam pertama buat Kak Rogan, selamat bertugas, tetap semangat, Tuhan salam berkati. Seterusnya buat Kak Nona yang berlewat tadi tuh, salam kenal. Buat Bung Ale, Bung Joy, Ma Ima, Ma Mary, Papa Emi, Om Endang, Papa Miller, Ma Dewi, Ma Isila, Bapak Dan. Papa Melki di Jamplong, Bapak John, buat Ade Melani, Papa Botus, buat Mama Jesse, dan semua-semua lagi pantau yang sudah gabung tadi bapak-bapak semua. Dan yang mau gabung dari belakang, selamat malam sahabat semua. Saya kompak-kompak selalu, Tuhan salam berkati kepada semua.
1: Baik.
4: Kadaten, terima kasih banyak. Tuhan salam berkati. Makasih. Shalom.
1: Baik, shalom. Selamat malam. Terima kasih kembali. Beta punya Mama Glenn yang ada di belakang Hotel Cendana. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Langsung saja Beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kebersamaan di malam hari ini. Ada TBN Qatar 3 dan juga Beta Bisa Gila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, thank you for loving me ya. Waduh. Thank you for love ya, tidak pakai me ya, tetapi memang lagu ini Pak Saudara semua ini sempat tenar ya di zamannya. Yang mana lagu ini ya, kalau Kotong dengar, yang meskipun Kotong ada sementara putus, tapi seakan-akan bahwa aduh, Kotong ini ada bye-bye ya, ada sayang mati-mati pokoknya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, masih di Basengo salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi di malam hari ini di Kotong punya line telepon, SMS, WhatsApp dan juga di Kotong punya line Facebook ya, Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, sebelum beta terima ya di line telepon, beta baca dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line chat WhatsApp ya malam hari ini. Ada Ibu Resmi di Binlaka, senggol dong malam karogan malam juga. Mau senggol-senggol buat Opa Miller, buat Mama Kevin, Kakak Ellen, Bapak Maie, buat Mama Jessie, Om Yuven, Kak Fendi ya, dan juga buat Bunda Natalia, Bay Sila, Om Endang, buat Mama Eunike, serta Bapak Saudara semua yang lagi dengar voice-nya Karogan. Terima kasih, selamat malam saja. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta langsung sadolo terima ya di Kotong punya line telepon. Basengo selamat malam.
1: Basenggol, selamat malam Karogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Endang dari cabang Ragnamo Karogan.
0: Apa kabar Kakak Endang? Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali Karogan.
0: Weh, tapi ini malam ki agak semangat lebih itu. Ada ya, apa nih?
1: Harus semangat. Kau son kotong kukuru terus.
0: Oh begitu.
1: Iya, nan boton tarik selemu terusin kotong syukur tanpa tidur nih.
0: Nah, syukur panjang kali lebar kok.
1: Iya, dapat dia pun tinggi.
0: Oh, dapat dia pun
1: malah
0: tinggi.
1: Jatuh di bawah.
0: Baik, Bapak Kakak Endang, ini ada bikin apa sebelum gak bergabung di kotong di perempat nih?
1: Kenapa? Karena mana?
0: Ada sementara bikin apa Kakak Endang sebelum gabung
1: sementara
0: di telepon?
1: Sementara gabung di atas tempat tidur.
0: Sudah tempat tidur. Baik, BM Kakak Endang mau lagu apa malam hari ini? Di Beta Puli sendiri masih ada Yon Chamos dengan Jang Dengar, Marveka Bale Jua. Ada juga Mario Clau featuring Juan Reza dengan Otak di Mana. Ada Racikua dari Freshly. Ada juga mana nih? Bosa Hala malam hari ini, dan juga ada Sehidup Semati dari Mita featuring Steffi.
1: Sehidup semati, satu hidup satu mati.
0: Woi, sonde begitu cua. Sehidup semati itu artinya berdua sama-sama sampai maut yang memisahkan. Itu tolong terjemahkan yang betul itu.
1: Boleh.
0: Ini weh, terjemahkan kalau satu hidup satu mati siapa mau ah.
1: Orang bilang mau buang merasa sayang, mau ambil simpan di mana.
0: Itu senara dia tempat. Waduh, ini yang bahaya ini.
1: Dua satu hati angkat satu perjanjian. Kekasih belum mati tapi sudah lupa perjanjian.
0: Itu dia. Baik Kakak Endang, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Oke. Senggol yang pertama buat Mama Glenn yang lagi baring-baring, selamat malam, selamat beristirahat. Bisa ada yang tadi siapa? Merva atau Mersa?
0: Merva.
1: Merva di Eka Teta.
0: Iya.
1: Oh iya, buat Merva salam kenal. Semoga sehat-sehat selalu. Juga ada apa ini ditilang Bapak Isu Obobo. Juga ada toh siapa yang di Fatu Kanutu ini? Toh siapa lagi ini? Juga
0: Tomon, Toh Mon di Fatu Kanutu.
1: Juga ada nih siapa nih? Ini Bapak Sila. Juga ada Melani. Juga ada siapa yang di Obobo nih? Bung siapa lagi nih? Karogan.
0: Bung siapa tuh?
1: Yang di Obobo nih, Abung siapa lagi? Pokoknya buat semua sah, kita
0: Iya.
1: Abungnya selupa enam.
0: Itu dong, dia.
1: Buat semua sah, buat Karogan, selamat bertugas. Orang bilang Bandung dulu baru Medan, senyum dulu dong baru siaran Karogan.
0: Mantap. Oke.
1: Okay. Karogan selamat malam, jangan kukuru, tetap semangat.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Shalom. Selamat malam ya untuk beta punya kakak Endang yang ada di Ragnamo. Terima kasih kakak Endang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Ya, sayang sekali bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk Mbak Saudara yang ingin bergabung di malam hari ini di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
2: Hai, selamat malam kakak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Camplong.
0: Orang Camplong. Apa kabar kakak Melki?
2: Puji Tuhan, sementara sehat-sehat.
0: Amin. Ada pikir apa nih kakak?
2: Ada di Pulau Kasur nih kakak.
0: Oh, sudah di Pulau Kasur kok?
2: Iya, iya.
0: Baik. Kakak Melki, mau lagu apa malam hari ini?
2: Di Kakak
0: Pulis. Di Beta Pulis sendiri malam hari ini ada Jang Dengar, ada juga Balai Jua, Otak di Mana, Racikua dan juga Bosan Hala.
2: Bosan Hala iko Merva pun permintaan.
0: Oh begitu tadi. Weh memang.
2: Dengar dia.
0: Ya. Kalau permintaan begini dengar, tapi kotong pulis suruh sebut ulang. Ini yang memang batu-batul ini, oh.
2: Lo cari nona ekateta lo sone ada
0: na. Oh begitu. Oke baik, silakan. Mau Senggol untuk siapa?
2: Ya pertama untuk Merva yang baru lewat tadi.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih atas senggolannya. Yang kedua Pak Isila di Simate.
0: Iya. Yeah.
2: Yang berikut Bapak PU Sulamu. Kakak Bujang di mana tuh?
0: Di Maumere.
2: Maumere. Kakak Tari Nomleni. Adi Lelita Batuplat. Adi Melani NBS. Bapak Miller.
0: Mm-hmm.
2: Mama Sernita bersama Bapit. Bapak Luis Oiteta. Bapak P. Usulamu. Bapak Saka.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Saka, apa itu?
0: Pariti, Bapak Saka. Pariti. Ya.
2: Itu Kakak Saka.
0: Melomba apa?
2: Sindi. Kakak Fendi Hoteta, Mama Anita, Mama Jesse, Lelogama, Mama Tati Hoteta kembali, Kakak Ano Tofa, Mama Elda Tofa, Mama Glenn baru lewat tadi.
0: Iya, baik.
2: Selamat malam Mama Glenn, Kakak Joy Molteng. Kakak Odi Kofeu, Kakak Foni Mutis, Mama Aileen Niki-Niki,
0: iya,
2: Bapak
0: baik.
2: Dan Misa,
0: uh-uh.
2: Bapak Dion Hane, Kakak Firi Soe, Kakak Firdi Paijo Merdeka,
0: uh-uh.
2: Kakak Dani Fatululi.
0: Baik, yang terakhir untuk siapa Kakak Melki?
2: Mama Harlan Leloboko. Mama Del Nifu Batu.
0: Baik.
2: Ya. Terima kasih.
0: Mm-hmm.
2: Yang lain.
0: Besok lagi baru.
2: Besok
0: iya, baik.
2: Terima kasih, selamat malam dan salam-salam.
0: Salam, selamat malam untuk beta punya kakak Melki yang sudah bergabung di malam hari ini di kotong punya line telepon yang ada di Camplong. Ditunggu untuk lagunya. Beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang Molteng, Kak Rogan.
0: Dengan orang Molteng. Apa kabar, Kakak Joy?
3: Kabar selalu baik-baik seperti Kak Rogan di studio.
0: Baik. Ada pikir apa nih, Kak Joy?
3: Ada sementara ikat para-para labu ini, Kak Rogan.
0: Para-para labu? Itu apa tuh, Kakak?
3: Labu Jepang, Kak Rogan.
0: Mm-mm.
3: Ini malam mete dengan para-para dulu, Kak Rogan.
0: Mm-mm. Oh, para-para yang nanti untuk apa? Untuk gantung itu, kok?
3: Ya,
0: tentang
3: merayap lewat atas.
0: Iya, merayap ikut atas. Jadi ini dia punya ya. Atap seperti atap begitu kok, kakak?
3: Iya.
0: Para-para ini. Oke, baik. Ya, Kak Joy, silakan. Mau senggol untuk siapa, Kak Joy?
3: Awalnya buat Karogas lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogas dan
0: titip
3: hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Alina bersama Mama di Fatulio Tenga, selamat malam. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, selamat malam, Ma. Terus buat Mama Isi di Lelo Gama bersama Papa. Terus buat Mama Berteta. Terus buat Mama Berpat di Teta. Pak Arita di Lili.
0: Yeah.
3: Terus buat Mama Seran di Fatulio. Bapak Milky di Camplong juga.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Kanca, Kak Fini. Mama Aileen di Niki-Niki. Bapak Herman di Angkai, Kak Udi di KPU. Bapak Dan Uin Lasi. Bapak Dion Hane. Mama Ima Fatululi. Bung Dani di Fatululi. Kak Lelita di Batu Pelat. Buat Katari Nomlini di Oebabu.
0: Mm-hmm.
3: Adi Milan. Bapak Mahi.
0: Iya. Halo Kak Joy. Halo. Halo Kak Joy. Ya baik. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kak Joy. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Mungkin faktor jaringan ya. Tapi terima kasih sudah bergabung di ini malam. Masih di Kotong punya lain telepon. Mas Engkol, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya. Selamat malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan orang mutis.
0: Kakak Foni bisa kasih kecil itu monitor radio kok.
4: Oh iya.
0: Kasih kecil dulu. Nanti so habis telepon baru mau kasih besar kok. Mau kasih tongkat sejubai volume.
4: Sudah kok kakak.
0: Masih. Ini kok masih dengar suara nih. Ada dia feedback. Kasih kecil saya dulu. Halo.
4: Kak. Ulang.
0: Ini masih nih. Ini sebenarnya kasih kecil ke Sony ini. Ini dari tadi suara tetap sama Sony.
4: Sudah baru sudah kakak. Ini sementara tidur.
0: Halo.
4: Ya kakak.
0: Iya baik Kak Joy. Kak siapa Kak Foni bisa jauh saya dulu kok dari situ. Biar kau tahu suara baik. Oke baik. Kak Foni apa kabar?
4: Begitu yang kabarnya selalu baik-baik kakak.
0: Iya Kak Foni ada bikin apa nih?
4: Lagi pantau bersama suami, anak, bertiga.
0: Oh, bertiga. Wih, mantap. Oke, baik. Kakak Foni, silakan. Mau singgol-singgol untuk siapa, Kakak Foni?
4: Kakak yang pertama, kakak yang bertuah, tetap semangat. Terus ada suami juga yang lagi pantau, semangat-semangat. Cuma ada kakak Mirky, ada bapak Herman, ada kakak Odi. Ada kakak Ferry, ada kakak Nan, ada mama Aileen, ada kakak John, ada bapak John, ada kakak Saka, ada kakak Dani, ada Ma Jesse, ada Ma Anita. Tapi buat semua kakak suaranya baru pantai.
0: Iya, baik.
4: Oke, maaf, terus.
0: Shalom, terima kasih, selamat malam ya untuk kita punya Kak Foni yang ada di Mutis. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja sehidup semati dan juga ada busan halal.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni anak. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap sehingga pintu keluar masuk barang atau orang serta sirkulasi udara hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Rumek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis

0: Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua masih di Basengo. Salam-salam dan minta lagu. Baru saja dari miliknya Marvika ya, Si Paling Baik ya. Lagu ini juga cepat viral ya. Yang mana hampir semua status itu ya, Si Paling Baik ya. Untuk itu, bapak, saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di malam hari ini di 0380 833 499. Untuk bapak, saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini, Basengo, selamat malam. Halo Basengo, selamat malam. Ya baik, bisa dicoba lagi di 0380 833 499. Untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini, yang mau senggol-senggol berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu di ini malam, beta tunggu partisipasinya di line telepon, SMS, WhatsApp dan juga di line Facebook Propat RRI Kupang. Beta terima dulu di line telepon. Basengo, selamat malam.
1: Malam Kakak Roga.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Ako.
0: Dengan beta pung Bapak Ako. Apa kabar Bapak Ako? Halo, Bapak Ako? Halo?
1: Halo.
0: Iya, baik. Bapak Ako ada bikin apa nih?
1: Ayo duduk-duduk pantau Kakak Roga.
0: Baik, oke. Bapak Ako mau lagu apa ini malam?
1: Malam bersama, buat
0: malam. Iya, baik Bapak Ako. Bapak Ako mau lagu apa nih Bapak Ako?
1: Lagu.
0: Iya, Bapak Ako mau lagu apa? Lagu TB, lagu Jai, lagu Bonet, mau lagu apa nih?
1: Jai saya kakak.
0: Oh, lagu Jai saya. Oke, baik. Ditunggu ya Bapak.
1: Kakak.
0: Baik, shalom, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manu Belon. Terima kasih, selamat malam saja ya untuk Bapak Ako dan keluarga semua yang ada di Manu Belon. Ditunggu ya untuk lagu Jainya ya. Untuk itu Pak Saudara semua masih di 0380 833 499. Untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini di line SMS dan juga WhatsApp ya, di line chat ya, beta tunggu partisipasinya. Jangan takut ya, beta pasti akan baca untuk bas saudara dong semua. Untuk itu yang berikutnya lagi masih di line chat WhatsApp. Selamat malam Kak Rogan dan Al Kru semua. Ini dengan Mama Cantika mau Basengol, salam buat Bayi Sila, Bung Miller, Kause, Bapak Yoka, Bapak Saka, buat Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, buat Mama Rian, buat Kakak Nom Leni, dan juga buat Abang John Takari, Kayu Fan, Kak Foni yang ada di Mutis, dan juga untuk Mbak Saudara dong semua saja. Buat Karogan, shalom, selamat malam buat keluarga dari Mama Cantika di Kuanino. Terima kasih Mama sudah gabung bersama Kotong di line chat untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Engo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Tova.
0: Dengan orang Tova. Siapa tuh?
2: Kasihan.
0: Kasihan. Siapa?
2: Karogan, lupa-lupa.
0: Itu sudah. Bepu mama banyak nah di Pro 4 nih.
2: Iya.
0: Ini dengan bepu mama. Siapa?
2: Ma Elda.
0: Ma Elda. Apa kabar mama?
2: Karogan. Selamat malam.
0: Malam juga. Ini Mama Elda dong juga gabung. Kadang suara semangat, kadang loyo-loyo. Ini kotong bilang Mama Elda juga takut, bukan? Baik, gue pun Mama Elda ada bikin apa ini?
2: Mama Elda lagi dengar perempat.
0: Wih, dengan siapa-siapa di rumah?
2: Dengan Papa Robi,
0: Tania,
2: Lagi duduk-duduk, Sa.
0: Wih, mantap. Oke.
2: Papa Robin, mereka lagi hemo.
0: Wih, itu dia. Malam dingin ini kayaknya bisa ya, kes panas. Tapi sedikit saja, entah lalu banyak, Ju. Baik, Mama Elda mau lagu apa malam hari ini? Ada balik lagu TB dong kok?
2: Ya.
0: Baik, silakan senggol untuk siapa?
2: Ini senggol buat Karogan, tambah semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Mani yang tadi lewat juga. Buat kakak aku, Mak Cantika. Ini buat Abang Joy, Kak Dani, Difatu Luli, Mak Ima, ini Oma Servite,
0: yeah.
2: Ini Mak Ana Tofa, Om Janua, Mak Densi di Tofa, ini Bung Alek Ato, ini buat semua sahkan.
0: Iya.
2: Selamat malam, Tuhan berkati kita semua dan saya menanti TV.
0: Iya, baik.
2: Oke, Kak Rogan, selamat malam.
0: Malam, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Elda yang ada di Tofa. Terima kasih Mama sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya untuk ini malam dan juga untuk Bapak Robi dong yang ada duduk berkumpul dengan keluarga. Baik. Untuk itu Pak Saudara semua beta masih tunggu di 0380833499. Mbak Sengko selamat malam.
3: Malam Kak Rogan.
0: Iya malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Ferdi.
0: Dengan Kak Ferdi di Merdeka. Apa kabar Kak Ferdi?
3: Kabarnya baik Kak Rogan.
0: Baik Kak Ferdi ada bikin apa nih?
3: Barusan pantau.
0: Oke baik silakan Sengko untuk siapa?
3: Yang pertama buat Kak Rogan sama-sama bertugas. Tengok yang pertama buat Mama Helda di Tofa yang tadi baru lewat selamat malam. Terus buat Kak Melpi Camplong, Mbak Istila, Jopen Pateno, Kak Odi Boteo, Joy Molteng. Terus buat Kakak Sariti. Mas Rit, kau siapa yang di Eketeta itu?
0: Yang di mana nih?
3: Revan, kau?
0: Merva.
3: Mervan, iya. Pokoknya semua kakak.
0: Baik.
3: Selamat malam.
0: Baik. Itu Sako?
3: Kita dengan Kak Dani Patuluri dan Mama Ima.
0: Baik, Mama Ima. Oke. Iya. Terima kasih, selamat malam ya untuk kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih kakak, sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih tunggu di 0380833499 untuk bapak mama kakak adik dong semua yang ingin bergabung ya, ingin senggol-senggol, salam-salam untuk bapak mama kakak adik dong yang ada di alamatnya masing-masing. Untuk itu sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di ini malam, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman ikutong semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang malam hari ini ya ingin bergabung, salam-salam, berbagi informasi atau mau minta lagu. Kita masih tunggu di line telepon. Beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Kakak Hermus dari Asal.
0: Baik, Kakak Hermus, bisa sedikit kasih kecil monitor radio kok?
1: Apa?
0: Kakak Hermus bisa kasih kecil itu monitor radio kok?
1: Bisa.
0: Supaya kotong suara jangan berpantul.
1: Ya, sudah Kakak.
0: Masih belum nih, kotong suara masih dengar bata pantul nih.
1: Masih kok Kakak?
0: Masih ya. Atau bila, kasih kecil saya dulu. Nanti setelah habis telepon baru kasih besar lagi juga. Halo?
1: Ya, sudah. Halo.
0: Iya, ini dulu baru mantap. Kak Hermus di mana Kak Hermus?
1: Di Osao Kakak.
0: Di Osao. Apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan Kakak.
0: Baik, Kak Hermus ada bikin apa nih?
1: Ada dalam perjalanan.
0: Dalam perjalanan. Wah, ini dari mana ke mana nih Kak Hermus?
1: Oh ini dari Osao Pisoe.
0: Dari Osao Pisoe?
1: Ya.
0: Oke baik. Kak Hermus dan siapa-siapa di Oto nih?
1: Ada Kakak Irlan, ada Kakak Rian, Peter.
0: Baik. Oke. Kak Hermus silakan. Kak Hermus mau lagu apa ini malam Kak Hermus?
1: Lagu rohani
0: Kakak. Mohon maaf ya lagu rohani kotong belum bisa putar tuh jam begini. Nanti lagu rohani di jam 11. Di kotong pulis malam hari ini ada Mario Clau dengan otak di mana, ada Racikua dari Freshly.
1: Freshly saja Kak.
0: Oke baik. Silakan. Beta buka Kak Hermus mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Untuk Kakak Otan yang lagi melatih Kakak Ella bernyanyi. Dan untuk Kakak Herdin yang ditekari.
0: Iya.
1: Yeah. Dan itu sah Kakak.
0: Oh itu sah. Soalnya tambah lagi kok.
1: Itu sudah
0: loh, Kak. Oke baik, terima kasih Kak Hermus. Hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Kakak Hermus ya yang ada di Oisao yang sementara dalam perjalanan menuju ke kota dingin Soe. Untuk selalu hati-hati ya Kakak, jalan pelan-pelan. Kalau memang rasa mengantuk, berhenti dulu ya, mungkin tidur sedikit atau mungkin minum kopi biar mata terang, baru lagi lanjut jalan. Untuk itu Bapak Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan kotompu acara Basenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa gabung lagi dengan kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat untuk Bapak Saudara semua dan juga yang masih dengan aktivitasnya, selamat malam. Dan beta masih akan kasih hiburan lagu-lagu daerah untuk teman di kotong semua di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik.

0: hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Mendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Kakade Nyong Nona sepanjang hari ini. Jumat 31 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Yong dan Kakak Nona di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Rekupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi yo, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali di hari ini. Kembali lagi Beta Valley hadir menemani Bapak Mama, Mbak Saudara dalam perangkaian Sasana Pagi edisi di hari Sabtu 1 Agustus 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Mbak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi yang tentunya temani Bapak Mama, Mbak Saudara numpung akhir pekan. Habis ini kita akan sama-sama dengar rangkaian lagu pujian, lalu ada renungan juga yang akan menemani Bapak Mama, Mbak Saudara memulai ini hari dengan ucapan syukur. Selamat mendengarkan.

24 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Selamat pagi, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dengak, kanona. Puji nama Tuhan, hari ini ketong kembali diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara segar, dan memulai hari yang baru di bulan yang baru ya. Hari ini ketong sudah memasuki bulan Agustus. Ini sebuah bulan yang penuh harapan dan juga kesempatan baru. Mungkin bulan baru ini bulan yang lalu tuh sudah berjalan seperti yang kita rencanakan. Mungkin ada doa yang masih menunggu jawaban dan rencana yang tertunda. Bahkan mungkin ada air mata yang hanya Tuhan yang tahu. Tapi firman Tuhan tetap mengingatkan ketong dalam Ratapan 23 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan Tuhan. Artinya bahwa bapak-bapak saudara, setiap pagi itu adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam ketong hidup. Dan selama ketong masih diberi nafas kehidupan, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi, berharap lagi, dan percaya lagi. Jadi mari ketong jalani di bulan yang baru, bukan dari rasa takut dengan apa yang akan terjadi, tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan di depan ketong.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 dari Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonuwula melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar beserta jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Selasa 21 Juli lalu. Ini pertemuan bahas strategi percepatan pengembangan ekonomi kreatif daerah serta penguatan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Bupati Ratu Ngadu memaparkan potensi unggulan daerah terutama kriya dan seni budaya berupa tenun ikat khas Sumba Barat Daya yang dia punya sejarah dan estetika yang tinggi.

Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mangeloo di Desa Rejo Raja, Kecamatan Magepada, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Di lokasi berjarak sekitar 30 km dari kota Maumere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan sesampainya di lokasi, Bapak Mama Basudara akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah ribunya hutan bakau. Keindahan alam yang eksotis menjadikan ini kawasan punya banyak sudut foto yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Rotendao akan menampilkan tarian Nusa Lote. Rotendao memiliki banyak jenis tari-tarian, di antaranya tarian Teo Renda, Teo Tona, Tae Beno, Engga Pelutu, dan sebagainya. Tarian-tarian Rote memiliki makna hiburan yang selalu disajikan dengan alunan musik tradisional Rote dalam setiap suasana, baik dalam suka maupun duka, atau upacara adat dan penyambutan tetamu yang datang. Tarian yang disajikan adalah rangkaian beberapa alunan musik dan tarian Rote yang dikemas menjadi satu penampilan atau pertunjukan yang tidak meninggalkan nilai budaya, tradisi, serta keaslian. Mari kita sambut tarian Nusa Lote dari Kabupaten

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

Perempat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Baso, Dara, Kak Kanyong, dan Kak Kanona. Apa kabarnya? Oh. Di hari pertama nih di bulan Agustus, semoga ini pagi menjadi awal yang baik ya untuk memulai aktivitas. Dan sonde terasa ketong semua masuki bulan yang baru, Bapak Mama Baso, Dara. Dan itu waktu tuh kayak memang berjalan terlalu cepat. Rasa kayak baru kemarin ketong susun rencana di awal tahun, sekarang kalender suka setunjuk Bulan Agustus. Jadi bagi sebagian orang, pergantian bulan tuh hanyalah pergantian angka di kalender. Aktivitas tetap sama, rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Tapi ada Ju yang menjadwalkan awal bulan itu sebagai momen untuk mengisi ulang semangat, mulai memperbaiki kebiasaan, menyusun target baru, atau sekedar berjanji pada diri sendiri untuk jadi lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Nah, semangat-semangat kayak begini nih yang beta mau tahu nih dari Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kira-kira ini Agustus sudah datang nih semangat baru atau biasa, Sa? Beta tunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, ya semangat baru atau biasa, Sa? Itu tuh kira-kira ada alasan apa? Oh, beta tunggu di 0380-833-499 atau bisa melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ya, kita berharap tentunya semoga ini pagi juga dimulai dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas. Apalagi setiap kali kalender berganti bulan, selalu ada perasaan yang berbeda. Ada yang menyambutnya dengan penuh optimisme, ada yang merasa waktu berjalan terlalu cepat, bahkan ada juga yang bertanya-tanya dalam hati. Hei, Beta ini melangkah sejauh mana di ini tahun, akhirnya sampai Agustus. Ada kok yang merenung begitu. Tanpa ketong sadar ya, bapak-bapak, saudara, Agustus itu jadi penanda bahwa ini tahun sudah memasuki babak berikutnya. Masih ada waktu untuk ketong kejar ketong impian, memperbaiki yang belum maksimal. Terus ketong bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah dimulai. Jadi soalnya perlu menunggu hari Senin, awal tahun, atau momen yang dianggap sempurna. Ini hari juga bisa menjadi awal yang baik. Dan sering kali kita berpikir perubahan tuh harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Padahal hidup nih justru berubah karena ketemu kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketong lakukan setiap hari. Ketong batogor deh orang dengan senyum, ketong lebih hargai waktu, ketong selesaikan ketong pekerjaan yang suka ketong tunda-tunda, atau mungkin sekedar ketong telepon ketemu bapak mama, orang tua lebih sering, meluangkan waktu juga untuk istirahat sejenak di tengah ketemu kesibukan. Ini nih hal-hal sederhana yang mungkin ketong lihatnya kebiasa ya, bapak mama, bahas saudara, tapi dampak itu luar biasa. Nah, lalu bagaimana dengan bapak mama, bahas saudara, kakak Nyong, kakak Nona dong? Apakah Agustus ini jadi bulan untuk memulai sesuatu yang baru kok? Atau lebih pilih tetap menjalani hidup seperti biasa tapi tetap dengan rasa syukur yang lebih besar? Silahkan bapak mama bahas saudara ketong cerita-cerita di Bapote kali ini melalui line telepon 0380 833 499, dan juga SMS DWA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumber Barat Daya Dominikus Almawan Rangga Kaka menegaskan pentingnya pelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus jaga ketahanan pangan masyarakat pesisir. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan edukasi dan penanaman mangrove yang diselenggarakan mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada, Unit Dawadaya di Muara Laut Wekole, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Sabtu 18 Juli 2026. Dalam depo sambutan, Wakil Gubernur bilang ini pembangunan sudah hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tapi juga harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus memperkenalkan potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional pada Jumat 17 Juli lalu. Dalam itu kesempatan, Ketua KONI Pusat Letjen TNI Marciano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium Sumba Barat. Beberapa destinasi yang jadi dompung tujuan rombongan yaitu Sanubari, Alamaya, dan Nihiwatu. Ini tiga lokasi juga dikenal punya dompung keindahan alam yang memadukan panorama pantai, budaya lokal, serta suasana eksklusif bagi wisatawan. Melalui ini kegiatan, pemerintah Kabupaten Sumba Barat optimis sektor pariwisata akan semakin berkembang. Peningkatan promosi diharapkan punya dampak di pertumbuhan ekonomi lokal dan bikin Sumba Barat jadi salah satu destinasi wisata premium Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bangalore sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa

0: juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit ditusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Universitas Nusa Cendana Kupang mengalokasikan anggaran sebesar 1,19 miliar rupiah untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM berdampak tahun 2026 di Kabupaten Rotendao dengan melibatkan 48 tim riset dan pengabdian, di mana Wakil Rektor 3 Undana Dr. Rudi Rohi di kantor Bupati Rotendao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu kemarin mengatakan bahwa ini program nih dompung wujud komitmen perguruan tinggi untuk menghadirkan hasil riset yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dan ini PKM berdampak 2026 juga ada tema khusus yaitu pengabdian undana berdampak untuk Kabupaten Rotendao mewujudkan World Class Locally Relevant University melalui kolaborasi menuju pembangunan berdampak dan berkelanjutan, di mana penanggung jawab PKM Undana Kabupaten Rotendao Profesor Dr. Yantus Neolaka juga bilang sebanyak 48 tim ini diterjunkan ke berbagai wilayah di Kabupaten Rotendao. Ini tim ini di dalamnya tuh ada guru besar, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari berbagai fakultas serta program pasca sarjana Undana. Dia juga bilang ini program pengabdian ini menyasar sejumlah sektor strategis yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi sumber daya lokal, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: top.
1: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Oke. Habis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini. Ada bawa motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu terbagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, saat, tapi buat beta yang kakak gonceng juru.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Koramil 03 Katiku Tanah Sertu Arifudin melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama para petani jagung di Desa Padira Tanah, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah pada Jumat 24 Juli lalu. Ini kegiatan komsos juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus kasih kuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui komunikasi yang terjalin yang baik ya, diharapkan tercipta kerjasama dalam dukung berbagai kegiatan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Dalam kesempatan tersebut juga Babinsa memberikan dorongan kepada para petani jagung agar terus meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Ia juga mengingatkan pentingnya perawatan tanaman yang baik mulai dari proses penanaman sampai masa panen supaya dompung hasil pertanian juga maksimal.

0: Oke. Habis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak pun kebiasaan buruk tuh begini. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, sah, tapi buat beta yang kakak gonceng juru.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.